0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Rezeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon, berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon, berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar.

0: diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: Pagi Suara.
1: Itu
2: Bang Boring, Bang Boring,
3: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Sleep.
1: Sleep my woman. Sleep woman, ya. My part is for sleep, ya. Ya.
2: Intinya sahabat suara, pokoknya jangan lewatkan ya. Isuara akan menggelar nobar final Piala Dunia Spanyol melawan Argentina hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Ya, bakal ada gua sama Beril juga bakal nemenin kamu semua ntar di sana. Acaranya gratis. Dan untuk tahu di mana dan cara daftarnya, pantengin terus Instagramnya Isuara.

masih diselidiki. TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi serta meminta publik tidak berspekulasi hingga proses penyelidikan selesai. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Suara Seru barengan Kinos Gina. Akhirnya bisa bahasa Indonesia, happy banget.
1: Oh my god, kalau gak salah we continue until 10 ya.
2: Oh.
1: Until meet Andin, we speak English and Andin said yes.
2: Yes, gitu, sahabat ya. Suara, jadi sebagai informasi dari awal aja ya, kita spill-spill bahwa nanti jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol sama Andin. Single barunya, sama album ya. Albumnya judulnya adalah Sehati
3: Sehidup Semusik
2: ya?
1: Sehidup Semusik, yeah. Ini karena berangkat dari cerita albumnya kakak Andin yang Sehidup Semusik. Music is the music of my country, bukan dangdut.
2: Kang Ujo, selamat pagi Kiss Listeners.
1: Iya benar juga, iya dong.
2: Kiss Listeners, lah gue pendengar Kiss cuy.
1: Siaran
2: Jakarta sama Trax.
3: Jakarta sama Trax.
2: Jakarta sama Jack, sorry.
1: Iya, buat Kang Ujo selamat siaran ya sama kakak Ivi ya.
2: Yeah.
1: Dangdut is the music of my country. Oh, I like dangdut song.
2: Iya, betul.
1: Iya, kok jadi bahasa Inggris lagi sih?
2: Jadi pasti gue yakin ya, ada aja lagu-lagu yang lagi nempel atau yang berkesan nih, look. Ya macam-macam sih, yeah. Ada lagu yang bikin kita teringat dengan momen tertentu.
1: Ada orang yang gak suka lagu gitu ada ya? Ya ada aja sih.
3: Ada aja sih. Cuman nggak mungkin kalau orang nggak punya cerita di balik lagu gitu.
2: Iya berat tau. Kayak misalnya kakak gue tuh udah syariah banget cuy. Tapi kalau sama musik dia nggak bisa nolak.
1: Masih berat.
2: Dia masih bilang kayak, aduh kalau musik, gue nggak boleh ngedari musik tuh agak berat sih katanya.
1: Iya. Dan biasanya tuh kadang-kadang tuh kita menemukan cerita yang pas banget lagi lagu ini sama kisah gue. Iya kan?
2: Ada satu lagu. Ini menceritakan
1: sama
2: lagu-lagu
1: unik sekali.
2: Ada yang mengingatkan selalu sama hubungan gue sama Gina pertama.
1: Asik,
2: anjay.
1: Mantap banget.
2: Jadi backgroundnya adalah gue waktu sama Gina, waktu PDKT atau pacaran gitu ya. Kerjanya berantem mulu. Karena gue sotonya gue ya. Mungkin gara-gara kita berdua sama-sama Scorpio, sama-sama keras. Kalau ada maunya tuh harus dapat gitu. Egonya sama gengsinya tinggi banget gitu. Jadi ya berantem mulu. Jadi gue ketemu lah sama lagunya Justin Timberlake yang Mirror.
1: Jadi itu ceritanya tentang dua orang yang sifatnya sama. Jadi mereka kayak saling ngaca satu sama lain.
2: Iya
1: gitu.
2: Justin Timberlake Mirror. Jadi lagunya kayak gini. Mirror, mirror hanging on the wall.
1: Bukan itu M2M. M2M, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Bukan. It's like you mommy mirror gitu.
2: Iya.
1: Mommy mirror staring back at me.
2: Puterin boleh gak? Punya gak?
3: Ada itu kaca.
1: Aduh.
2: Iya benar.
1: Kacanya berdiri di belakang aku.
2: Iya gitu.
1: Kacanya ada di depan aku.
2: Boleh gak puterin? Boleh gak biar ngingetin gue lagi pacaran sama Gina. Sambil sahabat suara, coba kamu boleh cerita juga. Lagu apa yang paling jadi favorit kamu? Yang selalu kamu ulang-ulang sekarang ini, ya?
1: Yeah.
2: Dan ceritain ke kita kenapa lagu itu nempel banget sama kamu.
3: Tempat. Ya,

0: Teh Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Isora.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: Di Suara Seru masih ada Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Mudah-mudahan hari ini hari Jumatnya jadi hari Jumat yang penuh berkah, banyak rahmat dan juga karunianya. Anjay, happy deh pokoknya. Dimulai dari senyumannya dulu hari Jumat. Jangan sampai terpancing emosi dan juga amarah. Konon katanya kalau hari Jumat kamu udah marah aja dari pagi, katanya rezekinya tuh hilang gitu. Padahal udah disiapin rezekinya buat kamu. Asik.
1: Itu dia.
0: Kinos potong rambut ya, kata Reti. Yo eh.
1: Itu gaya apa? Mulet.
0: Mulet. Mulet tapi mulet sopan kalau gue.
1: Sarang burung mulet.
0: Walet. Dompet dong walet.
1: Aduh wallet ya, betul sih. Benar
0: ya.
1: Juga sih. Apa?
0: Maksudnya?
1: Jangan jadi abang anjay gitu.
0: Maksudnya jangan anjay Kak Kinos, anjay.
1: Merek apa rambutnya Kak? Ini kalau gak salah mereknya Top One.
0: Kok Top One?
1: Top Lady.
0: Merek rambutnya?
1: Iya. Tanya gitu. Ya udah kita sekarang baca WhatsApp aja dulu ya. Kok kita jadi kemana-mana sih hari ini?
0: Gara-gara
1: lu sih baca-baca TikTok.
0: Oke, jadi silakan sahabat suara WhatsApp ke 0816-114-1014. Lagu yang bikin kamu tuh gak pernah lupa gitu sama lagu itu. Atau bahkan belakangan ini kamu lagi menghaming-hamingkan atau bersenandung si lagu-lagu yang ada di kepala kamu gak bisa keluar.
1: Nah itu good morning Kak Gina, Kak Kinos,
0: Om
1: Indra. Bulu gadis zabut kasih.
0: Siap.
1: Duh, English our little can nih dibilang gitu. From the FAV, itu tulisannya F-A-V besar. Karena
0: F-A-V.
1: Itu gabungan dari Febri dan Fanny.
0: Ya Allah, oh, romantis manis banget sih, sweet banget sih kalian.
1: Ya kan?
0: Couple has a little Friday arrive for you. Friday's bright, the mood feels right. Best Thanos, make every moment twice as bright.
1: Wow,
0: thank you.
1: We're having pempek for breakfast. Aduh, yang tadi chicken noodle, yang sekarang pempe breakfastnya.
0: Tapi dia nanya tuh, want some too? Yes, of course.
1: Wisma MRATB Simatupang,
0: lantai 6.
1: Kita kok jadi penyek, kagak ada malu-malunya ya.
2: Minta mulu makanan.
1: Tapi kenyang gak?
2: Alhamdulillah.
0: Kita mah emang sih. Predikatnya kan emang penyiar ini celamitan.
1: Iya, celamitan
2: banget. Mungkin enggak siapa radio lain.
1: Kita ya enggak apa-apa gitu. Kita memang tugasnya nyari orang lain ngomongin kita gitu.
0: Betul.
1: Request lagu yang Gea 1000 kali, soalnya ngerasa kayak baru pacaran jatuh cinta gitu deh. Ah, manis. Aku suka lagi lagunya Gea yang 1000 kali ini.
0: Iya, ya enggak janji ya, langsung diputerin ya, karena kan bukan waktunya untuk request nih. Tadi siapa? Fania.
1: Iya.
0: Tapi kalau emang cocok, kita puterin.
1: Bisa, ada Satria Andam.
0: Selamat pagi Satria.
1: Halo.
0: Oh, halo. Selamat pagi.
1: Halo Satria.
3: Halo Kinos Gina.
0: Kamu disapanya Bang atau Mas nih?
3: Bang aja.
0: Oh, bang.
3: Jangan Bang deh.
0: Iya, kan jadi Bangsat dong.
1: Iya, jadinya.
0: Iya.
1: Masat jadinya ya. Atau iya, kamu mau gak disapanya itu Sam? Samsat jadinya.
0: Anjay.
1: Enggak ya. Sorry, baru, ya baru, kamu nggak ketemu ya,
0: baru.
1: Rizky. Iya, iya, baru banget tuh Samsat, ya kan buat perpanjang STNK APAP tuh. Kalau Satria lagunya apa ini yang kayaknya menggambarkan mungkin kisah hidup kamu atau hubungan kamu dengan seseorang?
0: Gak bisa lupa deh pokoknya sama lagu ini.
3: Kalau saya sih kemarin dulu ceritanya sama teman. Lagunya Hi-Fi yang siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya itu.
0: Kenapa?
1: Siapa
0: kenapa?
1: Siapa kau tuk jatuh cinta?
3: Nah, iya.
1: Oh itu, kenapa begitu tuh?
3: Itu dulu teman kuliah, terus udah saya pindah kuliah, terus ketemu lagi, dia baru putus sama pacarnya.
1: Kebeneran tuh bisa masuk.
0: Right time, right person banget ya.
1: Iya.
3: Bener.
0: Terus? Langsung kamu cium? Apa gimana?
1: Bukan, belum sapa-sapa menyosor bayi, lu kayak bebek Kinos. Gimana? Terus udah gitu gimana ceritanya Satria?
3: Cringe-nya sih waktu itu dia wisuda, saya datang bawa bunga.
1: Aduh manis.
3: Sama bawa HP sama headset.
1: Terus?
0: Bentar, kamu kan tadinya pindah kuliah nih. Itu udah kenal belum begitu pertama ketemu atau ngeliat dia?
3: Udah,

0: Udah kenal itu. 4 tahun kenal.
1: Oke. Okay. Oh, nah, okay. Lanjut si handphone sama headset itu gunanya buat apa tuh?
0: Buat muterin lagu itu, buat didengerin ke dia.
1: Aduh, du manis. Jadi diputerinnya pas udah selesai tuh prosesi wisudanya.
0: Iya, pas prosesi wisuda saya kasih bunga sama dengerin lagu itu sih.
1: Ah, manis sekali tuh, akhirnya jadian.
0: Belum. Ditunda dulu 2 bulan baru jadian. Sekarang jadi istri deh.
2: Kenapa ditunda? Kenapa ditunda waktu itu?
1: Iya.
0: Karena dia baru banget putusnya.
1: Oh, jadi masih ada trauma.
2: Oh, ini ada masa idah.
1: Ada masa idah, dipikir cerai masa idah.
2: Bahkan harus ada 2 bulan dulu atau mungkin dia sempat shock gitu begitu kamu denger, kasih dengar lagunya pakai headset.
1: Iya.
2: Terus istri kamu lihat, "Maaf Mas, kok ada kuning-kuningnya ya?"
1: Loh, aduh, salah. Aduh, itu congnya saya lagi gitu. Ya, jadi kagak jadi romantis. Ah, tapi akhirnya kalian berakhir bahagia ya.
2: Iya, anaknya ada 2, cakep-cakep.
1: Profile picture-nya kompak banget.
2: Iya, ini kalau dari profile picture-nya kamu bikin kitchen set di mana ya?
1: Bukan, jangan tanya gitu.
2: Kenapa sih?
1: Iya, kamu ikut program pemerintah ya, 2 anak cukup ya?
0: Enggak, doain dong, ini lagi program mau punya anak 1 lagi.
2: Oh, mau 3.
1: Kamu produktif sekali.
2: Kamu 2 ini yang sekarang udah punya, buah hati kamu ini dua-duanya cowok ya?
0: Iya.
2: Oh, pasti penasaran kamu pengen punya cewek ya?
0: Iya.
2: Ah, gue punya satu di rumah nih, agak berisik.
1: Jangan.
2: Gacor banget ya.
1: Gacor banget, jangan.
2: Satu juta deh.
1: Jangan, itu anak saya, susah ngeluarin dari perut. Kebetulan Satria kan kamu yang lagunya menggambarkan kamu banget kan, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, kebetulan di playlist kita enggak ada. Adanya siapkah kau tuk hamil lagi.
2: Mudah-mudahan lancar ya.
1: Dadah.

0: Farah.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
8: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: ikut ikutan aku ih.
1: Ide.
2: Itu kan aku duluan yang suka.
1: Emang iya.
2: Berarti kita emang cocok. Scorpio ketemu Scorpio. Mana lagu mirrornya puterin dong buat gue. Astagfirullahaladzim, pelit banget sih ini operator. Allahu Akbar.
1: Jadi penyiar sewot bener hidupnya. Gak apa-apa bang, kalau gak ada karet selepet aja. Gak masalah, gue mah gue bantuin. Dari mau 360 derajat gak nih ngelepetnya.
2: Jangan dong, sakit banget itu.
1: Tapi by the way, ini lagu Teh Hijau. Ini juga diceritakan oleh Hana ya.
2: Ini cerita tentang maca ya.
1: Bukan.
2: Teh hijau.
1: Ada green tea juga ada.
2: Oh, lain ya.
1: Iya.
2: Apa kata Hana?
1: Hana bilang katanya lagi terngiang dan emang lagi suka-sukanya bang hijau.
2: Tapi tentang apa sih itu? By the way, kalau dari liriknya.
1: Alhamdulillah waktu kita di jalan kan kita pulang ini aku bilang, "Tulus nyanyi apa sih? Kurang kedengeran
2: liriknya, kata-katanya." Liriknya kita kayak cuma bisa senandungnya.
1: Na na na na na. Aku tak bisa. Apalagi sih terus.
2: Coba kalau di lirik Teh Hijau lagi nyari yang jadi pemicu kehilangan sparks dan berusaha balikin sparks kehidupan. Oh,
1: tentang itu.
2: Kalau aku udah mulai menemukan jawaban untuk balikin sparks kehidupanku dengan banyak main ke alam itu.
1: Ke alam itu.
2: Kayaknya Hana lagi ini ya.
1: Hana pindah alam. Gimana sih? Hana bisa pindah dimensi apa gimana itu?
2: Kayaknya kalau ngomongin alam lebih cocoknya Mbah Dukun deh, Hana.
1: Lah itu, karena kalau misalnya
2: ada Mbah Dukun, seh. Alam.
1: Salah, bukan. Kalau dia bilang kan aku udah mulai menemukan jawaban untuk balikin spark kehidupanku dengan banyak main ke alam. Nah, kalau kayak gitu kan kita mungkin dia outdoor gitu kali ke gunung, ke pantai.
2: Iya, gue mikirnya gitu.
1: Tapi masalah ini balikinnya dengan banyak main ke alam itu. Berarti dia pindah alam, Mas.
2: Jadi ini sebenarnya yang WhatsApp si siapa?
1: Sinetron banget sih.
2: Lanjut ya. Mungkin kalau Bang Bulu sama Om Indra ngeh karena mutualan di IG.
1: Iya.
2: Aku lagi sering banget explore alam, terutama curug-curug. Oh, bener alam.
1: Alam itu.
2: Dari explore alam itu, aku ngerasa banget sparks di hidup aku menyala terus. Dan jadi lebih gampang bersyukur. Karena pas lagi di alam ngelihat kekuasaan Allah yang begitu besar dan indah banget, jadi kita ngerasa kecil banget di dunia ini. Jadi akhirnya lebih bisa ngontrol emosi, ego, dan gak gampang sombong. Karena buat apa kita sombong? Di dunia ini kita itu begitu kecil.
1: Itu betul banget dan sih.
0: Terlihat happy di videonya dia explore-nya curug itu.
2: Nih saking happy-nya dia langsung nyebur kan ke curugnya.
1: Iya.
2: Dia sampai buka kerudung, buka baju langsung
0: set. Teriak, "I'm king of the world."
2: Iya, "I'm the king of kerupuk kertak."
0: Mantap.
1: Aduh. Kita langsung ke Reti aja boleh? Iya, Reti aja ya.
2: Makasih ya Hana, by the way.
1: Terima kasih Hana, mudah-mudahan Hana semakin
2: happy terus keluarga
1: dalam hidupnya. Amin.
2: Ya bahagia lah, gitu. Mobil baru, alhamdulillah, tuk dipakai ke Bogor Raya.
1: Sumpah, penyiar yang julid, yang kerja kepoin pendengar itu cuman kita tau gak sih?
2: Dari
0: minta makan.
1: Iya, sama minta makan semua gak ada malu-malunya kita.
2: Tapi
1: ya.
2: Tapi kehidupannya tuh progres lagi. Terus.
1: Oh iya benar.
2: Dari REV, Jeku. Yang itu yang.
1: Itu Ehu. Itu mah lagunya Elo.
2: Elo mana? Jeku lagunya ini Sesnigger siapa? Cewek Nicole Scherzinger.
1: Yehu, dia cantik sekali.
2: Salah.
1: Yehu, dia lucu
2: Reti,
1: sekali.
2: Reti, gas. Ngomong apa dia Reti?
1: Reti bilang katanya lagu yang paling gua ingat itu Sheila on Seven. Terima kasih bijaksana karena liriknya cocok banget sama suami gue. Dia tuh sering banget manggil gue cantik. Cara dia memperlakukan gue tuh berasa istimewa banget. Ngapa sih lu bapak?
2: Geli. Gue yang bacanya geli.
1: Sampai kadang gue lupa tuh kalau berat badan gue udah naik banyak. Tapi kalau gue ngeluh soal berat badan masih gak peduli aja gitu. Di mata gue, di mata dia gue tetap cantik. Jangan terlalu GR sama yang begitu Reti. Dulu waktu gue baru ngelahirin kan lagi gembul-gembulnya tuh ya. Terus kan gue nanya tuh sama Kinas, "Mas, aku kurusan gak sih?" "Kurusan kok," gitu. Terus abis itu terus gue bilang lagi, "Tapi kok aku nimbang berat badan aku masih sama." celana aku juga masih sempit.
2: Iya, terus gue bilang gitu kan, enggak nih coba nih aku fotoin ya. Itu kamu salah angle aja fotonya. Pas gue fotoin, cekrek, gue kasih lihat, lah kayak ikan dugong. Dulu gede banget ibu waktu hamil. Nul, tapi bener loh, kalau udah suami sama istri tuh sayang banget ya. Iya. Udah gak lihat fisik, Nul.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Jadi kalau aku kayak dugong gitu lagi boleh?
2: Nah, gak masalah aku mah. Sama, sebaliknya juga. Bapak-bapak biasanya iya, dulu mungkin badannya bagus, langsing, begitu udah nikah entah kenapa jadi ada perutnya, gemuk segala macam gitu. Iya. Udah enggak lihat fisik tuh sekarang.
1: Aku juga,
2: lihatnya dompet.
1: Lah emang iya, aku juga alhamdulillah kan sekarang perut gendut kamu itu bisa jadi pegangan aku kalau buat naik motor.
2: Colok matanya, colok matanya nih.
1: Habis ini ada kocak ya.
2: Yes, jangan kemana-mana. Kocak koneksi cerita Jak sesaat lagi hanya di Suara Seru.

0: ganti suara.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya betul sekali, sekarang udah waktunya Niko Cak
0: Koneksi Cerita Acak.

0: dengan menyesal kita persembahkan the one and only. Ini dia Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Ini mana dong? Selamat pagi Kain Sutra.
2: Kain Sutra giliran dikasih ruang dan waktu berlebihan ya, kayaknya.
0: Too much ya.
2: Terlalu berlebihan.
0: Nyesel kan? Nyesel kan anda? Happy banget ya kalau lagi di luar rumah ya.
1: Loh.
2: Kan namanya mencari nafkah untuk keluarga.
0: Iya, harus semangat, betul.
1: Apapun yang terjadi di luar ya,
0: semangat,
1: di luar aja.
0: Betul.
1: Yang di rumah aja gitu dong.
0: Oh beda ya? Yang di luar sama yang di rumah?
1: Beda, jangan sampai.
3: Beda orang di luar.
1: Loh kok
3: orang?
1: Bukan orang. Maksudnya gimana? Pekerjaan. Gitu.
2: Kalian bapak-bapak saling menjerumuskan ya.
1: Iya, makanya tim pagi tuh udah gak solid ya. Susah memang.
0: Bukan udah gak solid lagi, udah pada niat jahat ini mah.
1: Iya, curang.
2: Makanya kalau temenan gak usah terlalu lama-lama lah.
1: Enggak, bisa saya delete kontak langsung.
0: Ceritanya apa hari ini, gue jadi apa?
1: Jadi pagi ini kita akan memerankan lagi seorang primadona sekolah yang akan diperankan oleh ibu.
0: Oh, gue dong, primadona. Kok dia sih, bukan gue primadona, gue loh primadona sekolah tuh.
1: Gak boleh gitu.
2: Iya.
1: Gimana sutradara?
0: Terus gue jadi apa?
2: Namanya juga primadona, kalau mau cowok ya primadona.
1: Betul.
0: Gitu. Yang pakai baju merah jangan sampai lolos.
1: Di sini Kino sebagai cowok ganteng yang kalau ngomong pasti nyanyi dulu.
2: Aduh sebel banget.
0: Gimana tuh?
2: Saiful Jamil tuh.
1: Jangan bayangin Saiful Jamilnya. Nah Buluk ini kali ini kita kasih dia sebagai guru tapi genit.
0: Lu banget dong.
1: Kok gue banget?
0: Lu banget, pas banget ini mah. Lu gak acting ini mah, jadi diri sendiri.
2: Tapi Buluk kemarin waktu disuruh jadi anak baik-baik, ngondek jatohnya.
0: Kita kalau berdua
1: sama bangun. Gimana katanya? Gini ya.
0: Gak ngondek, Buluk gak ngondek.
2: Apa dong?
0: Tulang lunak.
2: Aduh tulang lunak.
0: Ayam kali ya.
1: Oke lah.
0: Ceritanya gimana?
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada cowok yang suka sama primadona di sekolahnya. Semakin hari, dia semakin berusaha untuk mendekati. Mulai dari colek-colek, sampai berkata kiu-kiu. Tapi ternyata, cewek ini tuh saking menahan diri agar tidak tergoda. Dia pun tidak merespon. Tapi dia punya trik lain, yaitu
0: kesurupan.
2: Bukan, saya lagi buang reak. Lagi buang reak.
1: Primadona tuh.
0: Primadona banget buang reak ya.
2: Gitu. Aduh.
0: Tahu enggak? Kamu tahu enggak kalau kamu buang reak itu pas banget kamu tuh jadi cantik banget. Coba lagi buang reaknya.
2: Gitu. Aku jadi cantik banget.
0: Iya.
2: Masa sih?
0: Ada lagu yang cocok buat kamu.
2: Aduh, ya ampun.
0: Pas lagi buang reak ini.
2: Apa tuh?
0: Kau cantik hari ini. Dan aku suka.
2: Thank you so much ya Mas ya. Masa pinter nyanyi kayaknya ya?
0: Iya lumayan deh.
2: Lumayan ya. Apa?
0: Kapan-kapan jalan mau gak?
2: Jalan kemana nih?
0: Jalan-jalan. Iya jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Aduh ya bernyanyi lagi Mas.
0: Mau
2: ya,
0: gak? Nanti aku tunggu deh.
2: Di mana Bang?
0: Di dekat jendela itu.
2: Di dekat jendela itu. Itu kan jendela.
0: Serta apa? Di ujung jalan itu setahun kemarin.
1: Asik dia nyanyi lagi dia.
2: Nyanyi lagi.
1: Ketika Kino sedang menyanyi merayu sang primadona, datanglah dari kejauhan Buluk yang guru ini genit sekali.
0: Ah, datang lagi nih si bapak genit ini.
4: Rizky.
0: Mata sempak.
1: Kenapa mulu ya? Dek bayi lu alasan
0: masa bapak guru manggil muridnya
4: Pren aja, guru sama muridnya lagi pren aja gitu.
1: Ada guru pren gitu.
4: Ada.
1: Guru olahraga.
4: Guru futsal ada.
0: Pagi pak.
4: Pagi Rizky. Kamu tuh, saya tahu dia emang cantik. Cuman kamu rayuannya basi banget. Kamu tuh harusnya.
0: So iya banget.
4: Nyanyi lagu tuh yang kekinian.
0: Oh.
4: Jadi contohnya.
0: Contoh.
4: Halo, anak Gina.
2: Bapak sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Oh, bapak, mohon maaf sebelumnya. Itu kayak ada upil ya, Pak Ganteng.
4: Oh iya.
0: Pantesan dari tadi ada yang risih.
2: Iya,
0: bapak sehat. Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ada lagi tuh, Pak?
4: Nih, saya punya lagu.
0: Alhamdulillah.
4: Itu lagu Rohani.
0: Bukan, alhamdulillah. Pas banget tuh.
2: Apa tuh? Apa, Pak?
4: kamu itu menurut bapak seperti lagu Jaja Miharja.
2: Jaja Miharja yang mana, Pak?
4: Ku jual baju celana itu semua baru sih.
0: Lebih ke gue nggak tahu sih.
4: Masa lu nggak tahu? Cintaku kepadanya atas seperti Kinas. Sabun mandi. Gitu.
2: Nggak tahu loh. Kinas. Ya udah, mau deh jalan sama kamu.
1: ketika guru itu gagal untuk merayu sang primadona, sampai akhirnya Kinos merasa tersaingi dan akhirnya dia punya ide lain, yaitu.
0: Nah, kalau gini saingannya berat nih. Gua harus main lain nih. Gua akan datengin Mbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Brah.
2: Sumpah. Yang saat
0: aku
2: yang
0: akan main pelet nih. Cinta ditolak, pelet pun bertindak.
4: Lagunya ada.
0: Pakai yang film-film itu, yang korek itu. Film Obsession. Make a wish.
4: Wish.
0: Kek. Aku berharap yang namanya Nikta Gina akan mencintaiku
4: selamanya,
0: seumur hidupnya, selamanya, seluruh jiwanya,
4: sepanjang hidup kuannya ingin bersamamu.
2: Saipul nyanyi mulu lah dari tadi.
0: Kinos kok Saipul?
2: Oh, Saipul Kinos kan namanya.
1: Dan ketika dia nyanyikan seperti itu,
0: jatuh cinta nih langsung.
1: Gina pun langsung luluh hatinya dan dia punya ide menarik untuk pergi ke suatu tempat. Di mana tempat itu?
2: Kamu ternyata manis banget ya Bang Saipul Kinas. Gimana kalau kita jalan-jalannya ke satu tempat yang lebih ke ini, ke alam?
0: Hah? Dia tiba-tiba ngajak aku jalan, berarti pelet aku berhasil. Dia sudah terpengaruh dengan peletku. Ayo Gina, buka. Buka.
2: Kamu gak mau tahu
0: buka.
2: Apanya dibuka?
0: Pintunya buka dong. Masa kita ditutup? Ini terhalang pintu, buka dulu dong.
2: Oh, tok tok tok.
0: Siapa di situ?
2: Gina.
0: Gina yang mana ya?
2: Hah?
0: Gina yang mana ya?
2: Gina.
0: Iya.
2: Gina yang tadi kamu rayu-rayu itu loh.
0: Oh, yang kosakinya Susan Anjak.
2: Bukan yang tadi buang reak.
0: Lu tau gak sih kosakinya Susan Anjak?
4: Gue pikir bakal
0: karetin, yang turun
4: karetin.
2: Sebel banget. Udahlah ya, kita liburan aja ya. Aku
0: ayo,
2: datang
0: ayo.
2: Tempat yang cocok buat
0: kita berdua aja kan.
2: Iyalah.
0: Kamu lebih suka suasana gunung, pantai atau pedesaan?
2: Pantai.
1: Dan jadi mereka pun berdua langsung masuk ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, Kinos pun langsung melantunkan satu lagu yang mudah-mudahan Gina suka.
0: It's just like a mirror.
4: Asik deh.
0: Lulu. My mirror stare at me. Lulu. Aduh, lupa lagi
4: gue kira lagu. Gue kira lagunya Deo.
1: Aku sedang ingin bercinta karena.
2: Yang

0: Pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, ada kegiatan perbaikan jalan di belakang kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Gambir mengarah Tugu Tani. Situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas dari Matraman menjelang Jalan Tambak Raya sebelum TL Tambak menuju Jalan Proklamasi terpantau padat imbas terjadi penyempitan jalur menjadi satu jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Kita masuk informasi terakhir, terdapat tumpahan solar di flyover Pesing dari arah Grogol menuju Cengkareng. Saat ini tumpahan solar sudah mulai mengering dan anggota Satlantas Jakarta Barat melakukan pengecekan dan pengaturan di lokasi. Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk berhati-hati ketika melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, betul banget.
2: Tadi pagi udah sempat kita spill-spill ya, Dul?
1: Iya, kalau sebentar lagi kita akan kedatangan Kakak Andin ya. Kakak Andin lagi mau ngeluarin album baru. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar album barunya Kakak Andin. Makanya hari ini temanya kita tuh berkaitan sama musik.
2: Musik banget.
1: Gitu.
2: Seperti apa keseruan ngobrol kita sama Andin? Makanya jangan kemana-mana, tetap di mana?
1: Suara Seru.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Nah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Tunggu hari ini ya. Iya, benar-benar hari Jumat ini hari Jumat penuh berkah, rahmat ya, apalagi ya?
1: Rahmat siapa ya, rahmat?
2: Memberikan positive vibe.
0: Wih, ya kan? Banget auranya udah lain banget ya.
2: Ih, parah.
0: Ini aura wanita sesungguhnya.
2: Langsung tuh di TikTok aja komen-komen per positif bener. Biasanya kagak ada tuh yang muji-muji apa-apa begitu, kayak begitu.
0: Karena wanita seutuhnya nih, Dul. Baru kali ini yang masuk adalah wanita seutuhnya.
2: Lah, aku jadi-jadian apa gimana?
0: Nah, setengah-setengah.
2: Setengah-setengah.
0: Langsung aja dong kita sambut ini dia, Andi.
3: Hai. Selamat pagi Indonesia. Gue tadi
0: nyapa kayak aja
3: pas lo ngomong tuh harus penuh rahmat. Itu gue kayak lagi bayangin ada banyak rahmat di sini. Rahmat.
2: Luar biasa.
3: Orang-orang bernama rahmat.
0: Salah. Karena hari Jumat, Bu. Hari Jumat katanya banyak berkahnya, katanya begitu. Jumat berkah gitu. Persis banget apa yang gue alami, gue sama Gina didatengin sama tamu spesial pagi hari ini.
2: Kakak Andin ini luar biasa dari aku zaman SMA apa SMP mungkin ya.
3: Dia ngedolnya manggil gue kakak sih.
2: Apa dong harusnya
0: tuan lu tahun dulu.
2: Iya tuan berapa?
0: Andin seakun dulu. Andin seakun dulu.
2: Emang iya. Tuan gue Andin. Tapi biar kayak kesannya gue lebih muda aja dari lu.
0: Tapi dia ngefans sama lu. Beneran serius. Sampai dokternya aja lu diikutin.
2: Itu kebetulan. Yeah. Cuman memang suka lihat kakak Andin dengan lifestyle-nya, hidup sehatnya, dan kalau pakai baju buat aku tuh kakak Andin. Andin tuh dari dulu sampai sekarang
0: enggak pernah salah.
2: Itu enggak pernah salah. Up dari head to toe-nya itu selalu lucu, selalu cantik. Makanya bisa berkarir sampai 20

0: 26 tahun ya, Din. Keren banget ya.
1: 26 tahun, cuy.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Dulu kita pernah ngisi suara bareng film Despicable Me.
2: Iya, Minions.
0: Nah, Dina jadi yang anak kecilnya, dia mah cakep,
1: si... kebajikan tetap suara cakep. Agnes. Aduh, yang diikat si Agnes.
0: Iya, Andina
1: jadi?
2: Jadi kakaknya.
1: Oh.
0: Kakaknya, iya kakaknya Agnes.
1: Kenapa kamu jadi Agnes ya? Padahal kamu lebih cocok jadi pengisi suaranya Minionnya dulu.
0: Banana.
3: Papoy. Papoy.
1: Fokus sama albumnya.
2: Oke.
1: Jadi datang sini, album Andin itu ingin ngasih tahu gue, Gina, semua sahabat suara kalau Andin itu rilis album baru.
0: Betul. Ya, ini bener. Dalam karya ke-20 tahun ada sebuah album baru
2: 26 yang 26 gin.
0: 20 gue kata apa tadi?
2: 20, 20.
0: Salah ya. Berarti gue. 26 tahun ya. Akhirnya keluarlah album berikutnya dari seorang Andin, ya, yang bertajuk Sehidup Semusik.
2: Bertajuk.
0: Wih, keren banget. Karena bahasanya tuh puitis banget, Din. Sehidup semusik. Gitu. Kayak emang kakak Andin itu nyeni banget ya hidupnya ya.
1: Kayaknya kayak didedikasikan untuk musik banget sampai bawa-bawa kata musik itu. Yes. Sehidup semusik gitu. Nah,
2: padahal sebenarnya awalnya banget ceritanya tuh cukup cetek. Walaupun gue akhirnya menemukan filosofi dari situ. Okay. Gitu.
0: Jadi awalnya gimana tuh?
2: Awalnya banget itu Sehidup Semusik tuh mungkin dari kayak gue pernah punya cerita waktu gue SMA, gue dideketin sama cowok. Terus udah gitu.
0: Bukan Bang Ipe ya?
2: Bukan.
1: Terus gue manggilnya Bang Ipe, gue tamunya Mas Irfan.
2: Mas Ipe. Mas Ipe, digabung aja, digabung. Terus udah gitu gue dideketin, terus dia jemput gue ke sekolah gitu, naik mobilnya dia. Terus pas gue masuk ke mobilnya, di dashboard mobilnya
1: ada
2: kaset-kaset. Kaset ya waktu itu. Yang gue ngerasa kayak, "Hah, kok kasetnya ini ya?" gitu. Gue agak kuciwa juga gitu. Terus gue mikir nih kalau gue diantar balik, gue sepanjang perjalanan bakal dengerin kaset-kaset ini nih gitu. Kayaknya agak kurang gitu menurut gue. Terus gue jadi overthinking gitu. Nanti kalau misalnya gue jadi pacaran sama dia nih, setiap hari gue dengerin ini nih gitu. Akhirnya gue gak jadi pacaran sama dia. Terus gue jadi
1: merasa karena kaset itu?
0: Ya,
2: salah satunya. Tapi menurut gue ternyata musik itu tuh memegang peranan cukup penting dalam sebuah hubungan gitu buat gue.
1: Oh iya lagi.
2: Nah, terus
1: setuju sih.
0: Kalau beda genre emang susah untuk dilanjutkan kan?
2: Sebenarnya genrenya beda enggak apa-apa, tapi yang penting lo kayak ada ke nyambungan gitu. Ngerti enggak sih
0: nah,
2: kayak? Iya,
0: iya. Gak nyambung
2: nah,
0: sama
2: gue, menurut gue enggak nyambung gitu. Nah, jadi gue akhirnya kayak iya ya, ternyata musik tuh memegang peranan cukup penting. Nah, sekarang gue menemukan yang Sehidup Semusik dengan gue. Jadi mungkin genre yang kita suka sama, tapi kalaupun kita kebetulan tidak menyukai hal yang sama, gue merasa semusik itu kan, musik kan elemennya ada banyak. Ada not, ada ketukan, irama nada, dan segalanya.
0: Nah, itu gue gak tau semua tuh.
2: Gitu.
0: Gak pernah pas tuh di tune-nya.
2: Jadi menurut gue kayak misalnya Sehidup Semusik tuh berarti seirama, senada, senotasi, selaras, sefrekuensi, sebahasa, sekalimat, sekata-kata gitu.
1: Iya. Berarti kalau misalnya ngomongin genre ya dulu.
0: Genre
1: gitu kan. Kalau dua orang ketemu gitu gak harus sama genrenya. Tapi selama orang itu
2: seirama
1: atau setidaknya memahami gitu.
2: Iya.
1: Menghormati, menghargai setiap genre.
2: Iya.
0: Bisa loh ternyata kejadian cuma perkara kaset doang jadi hilang pilih.
2: Iya, itu beneran terjadi loh.
1: Atau malah satu dua orang atau mungkin lebih ketemu, ngobrolnya jadi nyambung, frekuensinya nyambung gara-gara musik.
0: Iya, ya. Bisa itu dia.
1: Iya.
0: Dan konon katanya album Sehidup Semusik ini dibangun sampai 2 tahun, Din.
2: Iya, 2 tahun lebih.
0: Selama itu?
2: 2 tahun lebih, iya.
0: Kok
2: selama
0: bisa?
2: Itu. Ya gitu deh ceritanya. Pokoknya intinya cukup lama untuk nyusun album ini karena ya satu jadwal. Kan tahun lalu soalnya gue sempet konser juga, jadi banyak hal yang ketunda gitu. Terus untuk gue juga menentukan konsepnya itu bukannya kayak udah mateng dari awal banget gitu. Jadi kayak dalam perjalanannya masih banyak adjustment ini itu gitu. Terus apalagi ya? Oh, album ini tracknya juga cukup banyak, ada 13 track.
1: Yeah.
2: Ini tuh kayaknya album dengan track paling banyak yang gue pernah bikin juga gitu.
1: Sengaja dari atau nggak sengaja sebelumnya. Atau sayang kalau nggak dimasukin?
2: Ini sebenarnya kalau nggak direm sama manajer gue juga bisa 20 kayak yang tadi ya.
0: Wow.
1: Lagi kreatif apa gimana nih?
2: Iya.
1: Lagi produktif gitu.
2: Gue ngerasa gue tuh kayak saking menggebu-gebu dan passionate banget gitu
0: lagi
2: untuk ngerjain.
0: Bersemangat semangatnya ini kakak Andin ya.
1: Karena berarti banyak, lagi banyak cerita kah atau
2: kayak nggak tahu nemuin spark baru aja sih gitu di dalam bermusik ya yeah. Ini si album
1: Senayan
2: ini.
1: Tuh spark tuh
0: bukan ada itu Senayan Park betul ya. Tapi karena kakak Andin tadi juga bilang ada spark baru gitu tiba-tiba aku tuh jadi kayak menggebu-gebu banget sampai akhirnya kayaknya Andin keluar dari jalur normalnya orang-orang ya di era yang sudah digitalisasi ini tiba-tiba seorang Andin malah memilih kayaknya album ini mixtape cakep kali ya gitu.
2: Iya.
1: Mixtape tuh apa sih? Nih boleh ceritain gak sih?
2: Ah, masa lo gak tahu sih ya.
1: Yang lu maksud deh. Maksudnya lu maksud lah dengan pengen ada unsur mixtape-nya nih.
2: Iya gitu. Jadi ceritanya dulu background story-nya 13 track di dalam album ini itu diproduseri oleh 9 orang. Gitu. Jadi produsernya ada 9. Biasanya kan kayak album itu produsernya 1-2 ya 3 lah maksimal ya, gitu ya. Kan.
0: Penciptanya juga
2: beda-beda gitu.
0: Wow.
2: Kebanyakan pasti ada gue di dalam apa lagunya. Masing-masing lagunya. Okay. Nah, otomatis sih karena genrenya si 9 produser ini juga beda-beda. Uh-huh. Jadi otomatis lagunya juga genrenya bisa dibilang cukup berbeda-beda gitu. Uh-huh. Jadi kan lo suka dengar tipikal album yang kayaknya satu apa ya selaras gitu ya dari
1: benang merahnya ada gitu ya. Oke.
2: Ini benang merahnya ada juga, cuman lagunya memang beda-beda gitu.
1: Ada yang paling nyeleneh nggak dari lu banget gitu?
2: Ada.
1: Kayak keluar aja dari jalur gua.
2: Keluar banget ada judulnya lagunya Nonchalant. Jadi sekarang tuh kalau anak-anak sekarang bilang cowok-cowok yang kayak cool atau apa ya
0: bahasa Gen Z nih berarti
2: bahasa Gen Z gitu yeah. Ya kayak cool atau dia tuh kayak bodo amat kayak nggak peduli tapi sebenarnya peduli gitu yang
1: apa
2: cuek-cuek gitu nonchalant.
0: Nonchalant
1: jauh banget kita
2: nonchalant. Tulisannya nonchalant gitu.
1: Nonchalant.
2: Itu ya itu cara bacanya ternyata adalah nonchalant gitu.
1: Padahal kita seumuran loh Din. Tapi kok lu tahu gua enggak tahu ya?
0: Itu karena kita yang kudet.
2: Lo harus banyak-banyak main sama Gen Alpha alias anak sendiri.
1: Iya lagi itu make sense lagi.
0: Oh iya lagi. Bener lagi nah itu. Iya. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut seputar
1: pasti dong.
0: Albumnya Andin yang ada
1: yang
0: 9 produser
2: yes.
0: Terus udah gitu penciptanya juga beda-beda dengan lagu yang banyak. Bahkan ada yang spesial lagi di antara lagunya itu.
1: Lagu apa tuh?
0: Ada deh, nanti dong kita balik lagi di Suara yes. Seru. Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya Suara Seru, Mbak.
0: Apa itu Suara Seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jakarta mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari. Dengerin

0: Satu kosong sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos, Gina, dan juga tamu spesial kita hari ini ada Andin.
1: Yeay, di dalam rangka 26 tahun berkarya,
0: album ke-9 ya, Sehidup Semusik.
1: Betul, dan tadi mungkin kalau sahabat suara dengerin kan Andin sempat cerita bahwa di album ini ada 13 lagu di mana produsernya lagu itu berbeda-beda, bahkan penulis lagunya juga berbeda-beda ya. Walaupun Andin ada andil di setiap lagunya gitu
2: Betul, betul. Makanya tadi kayak Kinos bilang kan makanya konsepnya jadi seperti mixtape. Mungkin kalau teman-teman yang seumuran kita tahu mixtape apa, cuman gue coba ceritain lagi. Jadi pada zaman dahulu kala, dulu itu CD itu tuh kan dijual juga yang selain CD musik gitu ya, ada yang kosongan gitu, CD kaset kosongan. Kalau misalnya kita kayak oh suka nih sama orang gitu kan, tidak semua bisa dibahasakan gitu. Jadi nggak semuanya bisa kayak kalau kita mau menyatakan perasaan tuh nggak bisa yang kayak eh gue sebenarnya sayang banget sama lo lalala gitu. Instead kita tuh akan ngerekamin CD atau ngerekamin kaset.
1: Ada lagi aku di masa itu tuh,
0: gue ngerasain banget
2: ya kan. Kayak lagunya tuh sebenarnya semuanya punya message gitu, punya maksud gue pengen ngasih ini gitu ke lo gitu kan.
0: Lo ngerasain itu juga
2: deh. Iya gitu.
0: Kok gue yang mesem-mesem sendiri.
1: Tapi
0: lagi.
1: Masa itu tuh kayaknya harusnya dilewatin loh sama anak-anak generasi sekarang.
2: Kalau anak sekarang bilangnya tuh playlist.
1: Oh playlist
2: gitu.
1: Terus
2: udah gitu pokoknya lagunya tuh secara genre bisa loncat-loncat tuh, bisa ada yang hip hop, tapi terus ada yang R&B, ada yang apa. Tapi kan yang penting tuh kayak message-nya ini yang gue pengen kasih ke dia gitu. Something that you wanna give to your crush. Nah kira-kira konsepnya seperti itu gitu di album ini.
0: Oh, I see. Tapi tadi lu sempat bilang walaupun ini adalah album dengan jumlah lagu atau single terbanyak, tapi ada benang merahnya.
2: Ada. Ah,
0: benang merahnya apa? Belum diceritain.
2: Ceritanya. Ceritanya. Jadi ini album karena tadi yang Sehidup Semusik yang gue ceritain, jadi ini album memang ceritanya tentang relationships gitu. Relationships yang dipengaruhi oleh musik gitu lah kira-kira. Jadi benang merahnya adalah ceritanya. Ceritanya emang porosnya ya pasti adalah hubungan gue dengan orang-orang
1: terdekat.
2: Orang-orang terdekat tuh. Ada yang inspirasinya suami gue, anak gue, terus ada yang beberapa orang lainnya lah gitu. Jadi kalau didengerin sebenarnya walaupun porosnya adalah gue pengen ini juga jadi mixtape-nya orang-orang untuk bisa kayak ngasih ini ke crush-nya mereka atau orang yang mereka sayang gitu, sealbum ini. Manis.
0: Bisa gitu ya. Maksudnya dari satu orang lu bisa jadi inspirasi jadi sebuah lagu. Kalau misal nih lu kan kenal Gina nih. Judul lagu aja. Dari sekilas aja Nikta Gina kira-kira judul lagu yang cocok buat apa? Judul lagu yang cocok apa? Sekenalunya aja,
1: dari lagunya Andin,
0: bukan. Kan dari misalnya dari suami, dari Mas Ipe gitu.
1: Jadi tiba-tiba jadi lagu.
0: Dari
1: judul
0: anak.
1: Apa gitu.
0: Kalau Gina apa?
2: Gue ada satu lagu yang di album ini yang menurut gue itu kayak cocok banget sama Gina.
1: Serius, Andin?
2: Benar.
1: Iya, aku jadi GR banget sama Andin. Apa
0: lagunya? Jangan dikasih tahu dulu lagunya. Emang lagunya tentang apa?
2: Lagunya tuh centil banget.
1: Masuk
2: kan
1: itu dia.
2: Terus lagunya tuh gini, jadi dia ngomong ke pasangannya, ceritanya si orang ini si Gina ngomong ke pasangannya, kayak gue tahu lo baik ya gitu, bersyukurlah selama ini lo baik gitu. Tapi lo jangan lihat lo lagi scrolling nih ceritanya nih, lagi scrolling ada cewek gitu. Tapi lo jangan lihat dia lama-lama dong. Nanti lama-lama lo suka. Pokoknya lo gue sentil lo ya kalau nakal ya. Gue sentil lo ya gitu kalau nakal ya.
1: Pas. Itu pas.
2: Itu lo banget kan?
0: Kok gue ngerasa enggak enak ya tapi sama lagu ini ya. Kayaknya kok gue banget ya jadinya.
1: Itu dia.
0: Kamu nyindir saya ya dulu.
1: Kalau
2: jangan berantem.
1: Iya, kisah yang terjadi tuh kayak Kinos tuh kayak happy sih punya istri kayak aku kelihatannya.
0: Happy dong.
1: Tapi di dalamnya tuh banyak ini ya scrollan cewek-cewek yang body builder
0: gak
1: gitu.
0: Gak sengaja dong. Cuma nge-like doang.
2: Itu. Jadi judul lagunya adalah Sentil Kalau Nakal.
0: Judulnya Sentil Kalau Nakal.
1: Iya.
0: Kamu gak nakal kan?
1: Ya, gak terlalu sih.
0: Tapi benar-benar kayak di bawah flashback gitu. Dulunya lagi dulu mengutarakan perasaan atau mau ngasih message gitu ya.
2: Message apa?
0: Pijat, lebih ke pijat.
2: Oh, kirain ini di atas roti. Kayak gue udah agak lapar dikit.
0: Pakai itu CD itu tuh.
1: Pakai CD. Bahkan
0: udah gitu abis itu berubah jadi ke flash disk. Udah asik tuh kalau flash disk tuh.
2: Oke, kaset itu parah banget sih kalau kaset tuh. Soalnya kadang-kadang tuh enggak model juga kasetnya, bukan pakai. Jadi udah dari mixtape abis itu udah nih enggak jadian ternyata sama orangnya. Ditimpa lagi kan.
1: Iya, bisa. Itu teknologi lo bagus banget.
0: Kalau suka diulang-ulang lagunya. Cara ngulangnya masukin pulpen puter-puter.
2: Iya, puter.
1: Iya, itu dia benar ya, ampun lucu. Aduh, ya masa itu ya. Tapi di sini di album yang Saya Hidup Sama Musik ini juga ada sesuatu yang spesial. Mm-hmm. Andin juga melibatkan ada Kawa, Tabi sama Mas Ipe juga di dalamnya.
2: Iya, benar.
1: Mereka ikut bernyanyi.
2: Jadi kalau Kawa sama Tabi tuh mereka ikutan untuk bikin intro dari si album ini. Jadi track pertamanya tuh adalah introduction. Sebenarnya ini kayak homage atau kayak penghormatan terhadap intro yang pernah gue bikin di tahun 2002 tuh sempat ngeluarin album judulnya Kinanti. Itu ada introduction kayak gue memperkenalkan diri sendiri. Nah kali ini karena gue udah di fase hidup yang berbeda, jadi kayak Kawa dan Tabi yang memperkenalkan ibunya gitu.
1: Terus kalau gitu. Mas Ipe-nya jadi apanya nih?
2: Ada di lagu Nonchalant itu.
1: Oh gitu.
0: Oh si yang di situ masuknya.
1: Benar.
0: Kalau Tabi yang mana?
2: Intro. Nah, jadi di intro itu kalau Kawa kan ngomong. Jadi dia kayak ladies and gentlemen gitu, dia ngomong gitu kayak introducing gue. Nah si Tabi itu tuh di rumah tuh dia tuh suka banget main kayak alat musik yang bunyinya kayak singing bowl gitu. Namanya UFO drum. Terus dia main di studio, terus abis itu disampling, disampling dan dijadiin baseline dari si lagu tersebut gitu. Lagu yang Kawa nyanyi, Kawa omongin itu gitu.
1: Ini emang satu keluarga nyanyi semua.
0: Ide siapa sih? Ide Kosmos. Lama. Orang lama lu. Ide siapa?
2: Gue gak tau lagi Ide Kosmos.
0: Iklan.
2: Enggak tahu.
0: Iklan rice cooker.
1: Wah, enggak tahu. Berani.
0: Oh, kan kita seumuran, Din.
1: Enggak seumuran kita. Kalau jadinya begini
2: nih. Gitu. Ide gue.
0: Iya.
1: Jadi semua tentang kayak ini dibuat mixtape, terus dengan produser yang berbeda-beda, terus menciptakan banyak genre-genre di dalam satu album itu. Awalnya
2: gue.
1: Tuh akarnya dari elu ya.
2: Yes.
1: Wow.
2: Itu mungkin kenapa gue kayak wah gitu menggebu-gebu gitu untuk apa ya bikin albumnya, karena gue ngerasa ada sesuatu yang tadinya ada di kepala terus pengen dieksekusi gitu.
0: Iya. Tapi kalau lu bilang ini semua ya kepala gue semua nih isinya. Tapi yang lu banget mulai dari genre, mulai dari cerita, mulai dari bahasa, itu lagu yang mana? Single yang mana?
1: Nah, pasti
0: banget.
1: Ada tuh.
2: Gak ada.
0: Semuanya. Ya, karena dia semua pure kali.
1: Oh ya, karena semuanya Andin terlibat. Jadi benar nih, gak ada nih.
2: Semuanya gue banget semuanya.
1: Mau phone a friend atau ask the audience ya?
0: Salah. Who wants to be millionaire? Banget.
2: Me gitu. Oh, lo gak nanya ke gue ya?
0: Apa?
2: Who wants to be a millionaire?
0: Enggak.
2: Oh, kira-kira nanya ke gue. Atau...
1: Salah. Nah, tadi kita udah mendengar ini udah kisahnya tuh udah benar-benar udah jelas lah ya tentang sehidup semusik ini ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin yang bisa diperjelas lagi musikalitas dari seorang Andin, apakah bisa untuk menjawab humming dari seorang Nikta Gina?
0: Jangan dong.
2: Yuyur dari awal gue udah bilang gak bisa, cuman ayo kita coba.
0: Jangan dong, ini menjatuhkan harga diri kau lah, ini penyanyi beneran loh.
1: Lah, aku lah punya lagu kok satu.
0: Yang mana? Iya, dua dong.
2: Ada dua. Boleh ya kita. Kita
0: beneran
2: bantuin.
1: Berani
2: bantuin.
1: Ya.
2: Gue lagi mau minta orang-orang bantuin.
1: Oh, bantuin. Gas, jangan ya, nanti jangan pada bocor. Ini soalnya pendengar-pendengar kita suka pada rumpi.
0: Gue gak rekomen sih.
1: Apa?
0: Gue yang dengarnya malu.
1: Boleh gak nanti tukeran dulu tempat duduknya, aku di sana ya.
0: Malu ya.
1: Jangan di sebelah.
0: Malu ya.

0: Kita masih ngobrol-ngobrol seru. Seru banget lah, soalnya kan di Suara Seru barengan Andin di single ke-9 yang berjudul sekali lagi
1: album,
0: adalah
1: album.
0: Sorry.
1: Enggak apa-apa, aku di sini untuk ngingetin orang-orang.
2: Yang bener, Rizky.
0: Aduh.
2: Hidup semu

0: Saya dosa musik.
1: Dan ini
0: isinya ada 13
2: kasih back pain soalnya. Yeah. Jadi kita harus agak.
0: Kok lo tahu sih, Bu?
2: Yang tahu, kelihatan dari cara duduk cara... lo.
1: Sorry banget kali ini aku ngakak ya.
0: Pada seneng lagi kalau gue menderita di sini emang.
1: Fix banget.
0: Tim pagi ini udah enggak ada solid-solidnya.
1: Diketawain Rizky. Andin ya ampun kamu kayak senayang ya.
0: Ini benar nih Bun, enggak udah enggak malu, enggak nyesel nih.
1: Sumpah ini sekedar informasi aja ya. Seperjalanan aku berhaming dalam Kinos Gina berkaraoke, baru ini tangan gue dingin. Sumpah.
2: Enggak usah tangan lo, tangan gue juga dingin nih.
1: Masa?
2: Ya, oh iya, gue ikut ngerasain banget. Lo deg-degan juga.
1: Nah, ya, okay. Gue deg-degannya lebih ke gue malu gitu menghamingkannya ya.
2: Jadi, menghamingkan pakai iya, ho ya.
0: Haming ho lah. Jadi setiap pagi kita punya yang namanya Kinos Gina berkaraoke. Gimana nanti tuh sahabat suaranya nebak apa lagu yang kita hamingkan.
2: Oke. Okay.
0: Gua, Indra, Buluk biasanya ketebak.
2: Okay.
0: Gina ini yang belum pernah ketebak. Pernah lah sesekali lah.
2: Oke.
0: Gitu ya. Tapi berarti emang agak sulit
2: ini,
0: sih.
2: Ini ya final boss hamingnya.
1: Okay. Itu dia. Jadi ini mau berapa lagu nih? Satu lagu?
0: Kalau
3: satu dari Bun satu.
0: Janganlah. Okay. Oh dari gua?
1: Iya.
0: Oh dari gua mah gampang banget ketebak kalau.
2: Bantuin ya guys, okay. Bantuin ya. Bantuin ya.
0: Oke. Ya dari gua dulu ya.
1: Jangan yang paling bawah ya. Yang okay. Paling bawah jatah Gina tuh.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Udah ngetek gitu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke. Okay.
2: Semangat ya.
1: Kinos dulu baru gue.
0: Ini ngabang dulu ya, ngabang dulu.

0: tahu nih kayak kapan nih.
1: Eh, TikTok diem ya.
0: Ya, jangan
1: suka ada comel nih, jangan bantuin. Udah jagoan nih yang di
2: Ben.
3: Iya, gue tahu ini Ben.
1: Kayaknya tadi udah bisa mingin nih.
3: Iya,
2: cuma lupa judul aja.
3: Cuma lupa judul.
0: Salah lah Rizky, yang benar sih.
2: Tapi dia udah tahu dia. Udah tahu sebenarnya, cuma lupa judul aja.
3: Iya, lupa judul.
2: Jika nanti ku sanding dirimu.
3: Ini judulnya apa ya itu ya?
2: Miliki aku dengan segala kelemahanku.
3: Gitu. Itu padi ya?
2: Ah, bukan ya? Bukan.
0: Keluhnya ada.
2: Siapa?
3: Naf.
2: Yes.
3: Yeah.
2: Judul lagunya?
3: Lupa.
2: Akhirnya aku menemukan. Oke lah. Tapi dia tahu lagunya. Kalau gue masih gampang, masih ada nadanya.
0: Okay.
2: Ini nih.
0: Siap ya, Andin ya.
3: Itu itu bukan humming. Bo, itu mah bahasa Minion.
2: Itu lagi Gina begitu tuh.
0: Itu hummingnya.
3: Oh, itu humming.
0: Iya. Masih
2: Gina nih.
3: Oke.
2: Malu tuh.
0: Ngadep sini aja enggak
2: malu tuh.
0: Iya, malu sih.
2: Malu
0: lumayan.
3: Lagi.
2: Serius, refnya.
0: Itu refnya tadi barusan. Itu refnya.
2: Sumpah enggak aku baca banget.
3: Sumpah itu bahasa Minion.
2: Asli.
0: Ya,
2: cuma dia sama Tuhan yang tahu beneran dah.
0: Ini ada pendengar ya, Andin juga yang ngedengerinnya.
3: Lagu gue ya?
0: Yang mana?
2: Lagu lu bener.
3: Lagu gue.
2: Featuring nih. Lu featuring nih, enggak sendiri lo.
0: Kok bisa-bisanya nebak lagu diri
3: gua tuh sendiri? Gue tuh ada takutnya. Takutnya tuh nanti abis ini gue nyanyi lagu itu gitu juga.
2: Lu featuring lu. Lu featuring. Ya banyak sih.
3: Oh, featuring ya?
2: Lu featuring.
3: Oh, Saat Bahagia.
0: Saat Bahagia. Andin featuring siapa?
3: Ungu featuring Andin.
0: Ungu featuring Andin.
3: Bukan ya?
0: Bener gak kira-kira nadanya tadi gitu?
3: Ya enggak lah, yang aslinya, ada lo, yang ada lo dimarahin Oncil
2: iya.
3: Pasti.
2: Aslinya gimana Bu? Aslinya
3: tapi
2: gimana?
3: Dengan begini dia enggak kena copyright.
2: Iya. Aslinya gimana?
3: Sangat berbeda dari lagu.
2: Aslinya gimana Bu? Coba. Humming yang benar. Humming yang benar gimana?
4: Gimana sih? Coba.
2: Yang Saat Bahagia.
0: Kok enak?
2: Sumpah lu jauh banget dulu mah. Kelewatan jauhnya.
3: Tapi itu susah loh itu kayak rap-nya. Gitu susah loh.
2: Emang enggak bisa? Gua enggak ada bisa ngikutin.
3: Iya.
2: Di sini kita enggak ada bisa ngikutin.
3: Lu ganti profesi aja ya.
2: Jadi apa?
3: Jadi hammer.

0: Sasa.
1: 101.4 FM di suara sama Kinos Gina, di suara seru masih temenin sama tamu spesial kita, ada Andi.
2: Yes. Betul banget. Ini kita mau tanya lagi nih ya.
1: Ngobrol lagi.
2: Buat Andin, jadi.
1: Yo.
2: Iya. Tadi kan udah ya si ininya apa namanya? Karaoke-nya.
3: Karaoke.
2: Ya, aku jadi enggak konsen gara-gara di TikTok juga ada yang nanya-nanya kayak Kak Andin gimana sih cara menjaga suaranya supaya tetap bagus gitu. Terus abis itu kalau Kak Andin udah enggak nyanyi lagi, kira-kira Kak Andin bakal ngapain ya? Mungkin karena terlihat Andin tuh dan musik tuh kayak satu jiwa gitu.
3: Iya,
2: gak pernah alih-alih profesi gitu loh kayaknya.
3: Iya.
2: Tuh jalurnya di situ.
1: Iya, kalau buat gue gitu. Lulu tuh salah satu musisi yang kayak punya dunia sendiri kalau buat gue ya.
3: Iya,
1: dari
3: iya,
1: dulu
3: iya.
1: Gue ada iya, gue pertama kali dengar suara lu kayak ya ini orang punya dunia sendiri gitu.
3: Iya, iya.
1: Di dunia musiknya tuh ya gue aja gitu.
2: Iya,
1: gue gitu. Banget aja gitu.
3: Iya, iya, iya. Gue juga sebenarnya nggak pernah membayangkan kalau gue nanti udah nggak nyanyi gitu sih, kayak nggak pernah ada di kepala gue nanti kalau gue udah nggak nyanyi gitu. Jadi gue juga nggak bisa jawab karena
2: belum kepikiran aja,
3: nggak kepikiran
2: gitu,
3: kepikirannya nyanyi terus gitu.
1: Iya, jadi kalau denger album lu tuh kayak ya gue nyanyi buat hidup gue gitu loh.
3: Iya, dan gue juga jadi semakin kesini semakin ngerasa kayak nyanyi itu kebutuhan gue, bukan karena maksudnya kebutuhan jiwa gue,
1: iya,
3: gue
1: iya,
3: buat
1: iya,
3: berkarya
1: betul,
3: gitu
1: betul,
3: jadi
1: betul.
3: Bukan kayak harus nih supaya apa ya, supaya ada hal-hal eksternal lainnya gitu, tapi
2: iya,
3: justru dari internal gue nya.
2: Jadi memang bukan hanya jadi sekedar mencari pekerjaan atau lahan mencari cuan atau apapun, tapi emang itu kayak udah dari hati gue, pokoknya hidup gue bernyanyi ya gitu kan, udah jadi
3: iya,
2: kayak gitu kan.
3: Iya gitu, kayak kebutuhan pengen aja terus nyanyi terus gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Itu sama kayak aku sebenarnya, aku juga pengen nyanyi
1: ada,
2: tapi
1: ada.
2: Belum ada lahannya. Gitu.
3: Lahan makanya.
1: Lahan
3: juga dia ada, benar-benar.
1: Yo, terus kalau ngomongin sehidup semusik, single pertamanya akhirnya yang dipilih adalah
3: single pertamanya banget yang sebelum albumnya keluar itu
1: ya.
3: Judulnya Ujung-ujungnya Kamu, terus sempat keluar Manusia Favorit, sempat keluar Jatuh Pelan. Kemudian kalau setelah albumnya keluar ini single pertamanya adalah Naksir.
1: Oh, berarti udah di
2: Naksir.
1: Udah spoiler dulu ya dari tiga single sebelum
3: single.
1: Si album akhirnya kamu rilis.
3: Betul.
2: Ini akan ada pertunjukan spektakuler atau apa untuk
3: rencananya bakalan ada, cuman mungkin masih di September gitu ya. Gue ngeliat album ini karena karena gue suka sama semua lagunya. Gue ngeliat album ini tuh panjang, maksudnya kayak masih sampai setahun ke depan mungkin gue masih akan terus bicarain album ini terus, dan semoga albumnya bisa dibicarakan sampai puluhan tahun ke depan gitu.
2: Amin.
3: Jadi nggak mau buru-buru juga untuk kayak misalnya mau showcase atau mau apa, maksudnya gue masih punya setahun dari sekarang gitu untuk gue berkreasi untuk album ini.
2: Udah ada tuh di benak tuh ya?
3: Udah ada.
2: Kayak abis ini gue akan melakukan ini.
3: Udah.
2: Wow, visioner.
1: Iyalah, kayak pelurunya tuh udah satu-satu udah dipikir ini. Ini peluru isinya bakwan nih.
3: Bismillah.
1: Peluru isinya apa nih?
3: Ini lapar kayaknya pada pagi-pagi ya.
2: Musisi ya.
1: Tapi kamu dulu kalau ngomongin Andin, musik yang paling nempel banget sama kepala kamu apa?
2: Gemintang.
1: Ini ya mainstream lah.
3: Ini mainstream.
1: Tapi emang lagu itu matil banget ya.
3: Iya.
2: Bahkan aku tuh dulu sesimpel kayak nih penyanyi siapa sih suaranya kok enak, maksudnya buat aku penyanyi itu ada yang memang kualitas vokalnya tuh bagus banget, tapi untuk mengenakan lagu itu tuh kayak nggak semua orang yang dengan kualitas vokalnya bagus tapi bisa bikin lagu enak gitu.
1: Iya.
2: Dulu keluar hanya dengan duduk manis terus pakai mikrofon gitu, ada pianonya, My Funny Valentine.
3: Iya.
2: Itu tuh aku sampai kayak,
1: betul.
2: Siapa sih ini penyanyi, kok enak banget ya suaranya. Padahal aku tidak, aku tuh jujurly, aku tuh tidak terlalu suka aliran jazz. Mungkin karena aku tidak paham gitu.
3: Ini Gina ngomong gini aja kayak gue mau dapat, gue mau nangis tau gak sih. Kayak
1: ya,
3: oh, terharu soalnya.
2: Iya, karena bagus banget. Terus abis itu ditambah lagi, aku tuh ngeliatin kayak Andin tuh benar-benar kayak all out. Makanya dulu waktu pertama yang benar-benar gue notice banget bisa sedekat itu sama lu tuh waktu yang pas launchingnya Despicable Me itu kan, kayak aduh lucu banget ya orang ini, maksudnya emang kayak gayanya lucu, terus emang kayak lagunya bagus, enak gitu maksudnya.
1: Itu yang aku bilang Anin tuh menurut gue musisi yang punya dunia sendiri aja.
2: Iya.
1: Punya style sendiri, visi sendiri gitu.
2: Jadi kayak enak aja gitu, kayak Andin bernyanyi tidak dengan teknik vokal yang ajang-ajang festival apa gitu, tapi semua lagunya enak aja gitu dinyanyi.
3: Hey, thank you so much loh, seneng banget.
1: Kalau di IG, gue ngeliat kayak lu kayak bikin video klip kah? atau apa?
3: Enggak, enggak, video klipnya belum ada. Terus apa yang... si lagu Naksir ini?
1: Ada yang di pantai, lu di videoin.
3: Ya, iseng-iseng aja bikin itu, konten.
1: Oh, itu konten. Gua langsung pikir kalau sampai jadi video klip terus iya. Jadi gitu ya. Hmm. Pecah sih.
2: Tuh kalau orang ini tuh emang begitu, ya kan?
3: Iya. Jadi kan, emang kalau sekarang semua kan konten, harus kontennya seru gitu. Jadi ya it's part of the campaign juga.
1: Oke, okay, udah ada 3 single yang bahkan 4 single yang dilempar dari album ini. Sama sekali belum ada video klip.
3: Yang 3 kan udah ada dari waktu itu, cuman yang keempat ini Naksir emang belum ada video klipnya.
1: Memang belum ada atau emang
3: belum ada. Gue nunggu sampai berapa ratus ribu streams dulu deh, habis itu gue bikin video klipnya.
2: Wow, okay, amin, mudah-mudahan.
3: Jadi jangan nanti lupa untuk terus stream dan dengerin, semoga Iswara kayak sering-seringnya, gue mau bilang nyetelin takut ketahuan angkatannya, puterin lagunya.
2: Indra dengerin lagunya Andin, ya kan?
1: Berarti udah bisa didengerin di mana aja nih Bu?
3: Di mana aja, di Iswara.
1: Oke. Okay.
2: Di semua platform.
3: Di semua streaming platform sudah.
1: Oh, bisa.
2: Oke, okay, itu dia.
3: Ya, sekarang lagi naik, judulnya Naksir.
2: Naksir.
1: Kenapa enggak direalisasikan bikin si kaset tape itu lagi, Bu? Kayaknya sih.
3: OTW dong.
2: Itu. Sudah sering ada di pikiran
1: sekali. Kocak sih, itu kocak sih.
3: OTW dong. Kaset dan CD.
1: Karena fun fact-nya masih ada loh orang-orang di komunitasnya sendiri ya yang mendengar pakai kaset.
3: Dan bahkan sekarang lagi rame lagi. Maksudnya kayak kemarin di
1: sempat vinil ya Ram ya.
3: Iya, cuman maksudnya kalau ya vinil ada komunitasnya sendiri, kaset pun ada komunitasnya sendiri, makanya sekarang sebenarnya kayak kaset player yang baru-baru, bukan yang secondnya, itu diproduksi lagi.
2: Iya, lucu gemes. Iya, jadi kita bisa kembali kayak ke masa lampau untuk mungkin anak-anak zaman sekarang, jadi biar tahu bahwa di masa lalu tuh ada loh bentuk fisiknya kayak gini, enggak semua serba digital gitu
1: biar
2: ya.
1: Gen Z pada tahu ya.
2: Iya, bahwa masa tapi kita tuh keren gitu.
3: Itu fun fact-nya juga sih, kemarin pas gue main ke streaming platforms gitu, mereka seneng banget, kayak Enin seneng banget ada orang yang penyanyi yang ngeluarin album gitu di era sekarang. Karena di era sekarang ini ternyata kan orang-orang kalau ngomongin Gen Z gitu ya, kayak attention span-nya tuh semakin lama semakin sedikit gitu. Apalagi Gen Alpha. Kayak anak gue kalau misalnya dengerin lagu mungkin kayak baru 1,5 menit, abis udah itu dia skip gitu, lagi ke lagu yang berikutnya, skip lagi gitu. Karena emang habit dengerin lagu tuh beda banget sama zaman kita dulu yang tidak bisa nge-skip gitu. Makanya mungkin lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an gitu, itu jadi nempel banget semuanya di kita, karena kita gak bisa nge-skip gitu. Jadi kalau lo dengerin album gitu, lo kayak hafal. Begitu orang ngeluarin album, lo hafal tuh semua dari awal sampai akhir albumnya, karena lo gak bisa nge-skip gitu.
2: Betul.
3: Jadi ya pengen ditumbuhkan lagi gitu, kayak habit-habit seperti itu. Ya dulu kan kita dengerinnya radio gitu kan, nggak bisa nge-skip radio gitu kan. Radio, kemudian kaset, CD. Makanya semoga dengan nanti dicetaknya kaset, CD itu bisa mengembalikan habit-habit itu lagi.
1: Amin gitu. Please, kalau emang jadi direalisasikan si kaset itu tadi ya, nanti ada di belakangnya ada cover sama ada lirik ya.
3: Iya dong, pastinya. Jangan lupa ada thanks to-nya.
1: Yoi, diapalin satu per satu, diapalin lagunya. Eh, cerita tentang ini dulu dong sebelum kita pamit dan closing. Gebrakan apa lagi yang waktu itu kan sempat gue ngikutin si Kawa ya. Lu menteri nge-treat kalau si Kawa ini enggak boleh enggak terbiasa pakai alas kaki. Kalau sekarang sama Tabi apa lagi yang baru lagi yang beda sama Kawa?
3: Iya. Sama sih, intinya kalau Tabi tuh kan dia tuh dari umur 2 tahun, kan dia sekarang umur 6 tahun. Dari umur 2 tahun tuh dia koleksi ondel-ondel gitu. Jadi di rumah gue tuh jadi museum sekarang.
2: Iya betul, dan anaknya Indonesia banget
3: Indonesiawi.
2: Cinta banget pakai baju Nusantara.
1: Bedanya sama Kawa itu di situ.
3: Iya, Kawa tiap hari berkutat dengan kartu Pokemon dan segala macam gitu. Kalau Tabi dengan ondel-ondelnya tiap hari tuh benerin manggar. Oh, bajunya kurang ini, bajunya
1: ini. Yang kenalin siapa pertama kali?
3: Dia sendiri. Kan gue gak ada darah Betawi juga. Dari tapi dia merasa kaya. Dia kayaknya tuh ada DNA Betawi gitu dalam dirinya dia. Padahal gue gak ada.
2: Kata aku ya, nanti kalau dia udah tambah besar sedikit, dia kasih ide buat ibunya, Bu, gimana kalau ibu nanti bikin lagu ya yang ada tanjidor sama palang pintunya.
3: Wah, dia tari palang pintu lah segala macam. Kalau Kawa kan semuanya cheesecake, kalau Tabi dodol.
2: Ayo, gemes
3: beneran
2: banget.
3: Itu di rumah gue lo lihat ada dodol-dodol, itu berarti tuh snacknya dia.
2: Wow, luar
1: serendam
2: biasa
1: itu ya.
2: Ya iya, dia
3: random banget,
2: sekali
3: random
2: loh.
3: Dia bisa mengagumi ondel-ondel tuh kayak kagum gitu. Orang kemarin aja waktu kapan ya, dia habis sunat terus udah gitu gue ajak ke, kan lagi ulang tahun Jakarta tuh gue ajak ke SCBD, ada kayak pawai ondel-ondel gitu. Yeah. Pas pulang dia tuh sumringah banget. Terus dia bilang gini, "Ibu, hari ini aku seneng banget." "Seseneng apa, Bi?" "Aku lebih seneng ini daripada Disneyland," katanya.
2: Wow. Cinta Indonesia.
3: Jadi gue udah kayak ngajak dia ke Disneyland berapa kali. Buat dia tuh tidak semenyenangkan gue ke SCBD
2: pawai dan ondel-ondel.
3: Ikutan pawai ondel-ondel.
2: Fix, itu adalah misi Andin ke depan. Membuat satu lagu yang ada palang pintunya, iya, bener, ada bener. Tanjidor lengkap, iya,
3: ada tari,
2: ada tarinya, ada pantun,
1: palang, iya pantun
2: semua
1: di depannya.
2: Itu lengkap tuh di
1: lagunya. Tapi ada nggak sih anak lu yang udah lu ceburin ke dunia musik?
3: Nggak sih, kayaknya nggak ada yang gue ceburin. Maksudnya ya kalau natural aja mereka mau yo.
1: Atau enggak, ada yang kelihatan suka musik dari sekarang?
3: Mungkin lebih ke ya kawa kali ya. Kalau tapi suka nari dia. Apa karena dia suka nari Betawi gitu. Jadi gue liatnya nari di mana-mana nari gitu. Kayak musiknya misalnya bukan musik Betawi gitu.
2: Iya. Tapi
3: dia akan
2: Betawi.
3: Joget Betawi gitu.
2: Aduh, cukup mas. Aduh, gemes banget sih. Cukup kocok banget
1: Betawi, luar biasa, luar
3: aduh,
1: biasa.
3: Aduh, gila. Ya gitulah.
2: Mudah-mudahan nanti akan ada penerusnya Andin ya. Emang seneng musik juga kayak ibunya ya.
3: Iya, bisa.
2: Ya. Bisa ya, bisa menjadi penerus. Siapa tahu jadi satu keluarga semuanya.
1: Sumpah gue gak sadar ini udah 10 lebih.
2: Oh iya.
1: Berarti kita udah tadi, harus pamit ini pada ya? Di WhatsApp. Hey, hey.
3: Hey, waktu. Udah.
2: Yaudah, ini terakhir. Mungkin ada pesan atau ada yang mau Andin sampaikan untuk sahabat suara semuanya yang sudah menemani Andin dalam perjalanan karir Andin bernyanyi 26 tahun atau mungkin yang mau disampaikan untuk album ke-9 Andin sehidup semusik, monggo lo silakan.
3: Iya, buat sahabat suara semuanya yang dari tadi udah pada dengerin, buat Iswara, buat Gina, buat Kino, semuanya thank you banget atas kesempatannya hari ini. Pokoknya ini aku baru aja ngeluarin album sehidup semusik, kalau ada yang belum catch up dari tadi, semoga si album ini bisa nemenin kalian di keseharian kalian. Kalau ada yang belum denger, misalnya baru denger satu single Naksir aja, please dengerin albumnya dari awal sampai akhir, karena itu means so much to me. Kalau suka, ya udah stream terus tiap hari, masukin ke playlist kalian.
1: Love banget Andin, sukses terus. Yay. Ditunggu berarti single kelimanya sama video klip ke single keempatnya.
3: Iya,
2: betul.
1: Single keempatnya apa judulnya teh?
3: Naksir.
1: Ya Naksir. Oke. Okay. Tapi kalau sekarang kita bilang terima kasih dulu. Terima kasih
2: Andin. Kakak Andin juga terus.
3: Selalu. Banget.
1: Terima salam kasih buat Mas Ipe, salam buat Kawa, salam buat Tabi. Pokoknya salam buat fansnya apa ya namanya?
3: Sahabat setia.
1: Sahabat setia.
3: Hampir sama sahabat suara.
1: Oh iya betul. Ditunggu terus karir-karirnya. Jangan kapok main ke Iswara.
3: Pasti enggak dong.
1: Langsung kita puterin lagunya Andin yang sehidup semusik lengkap dengan intronya.
0: Ladies and gentlemen, welcome to Andin's new mixtape. She might be your favorite singer, but to me, she's my mom.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin.
1: Sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
4: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
5: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
5: Keras.
1: Iya. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
5: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia.

Kembali lagi di hari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.

terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya ini masih aku puterin 10 lagu keren tanpa jeda iklan di hari ini ya. Dan Raisa Serba Salah menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren itu, sahabat suara. Dan kalau ngomongin soal 10 lagu keren, abis ini pasti akan ada lagu dari

pun hari Jumat tanggal tua. Jadi weekend besok juga bingung mau kemana karena uang di kantong sudah menipis nih. Kita boost dulu mood kita dengan lagu-lagu yang bikin kita happy pastinya ya. Makanya salah satunya nanti akan ada lagu Aduh Bola Mata.

lagu yang suka bikin kita relax di hari ini ya. Itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816

10 lagu keren tanpa jeda iklan. Gimana? Udah beneran keren kan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan abis ini akan ada juga lagu lain alias lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Emang kalau tanggal tua di hari Jumat, duit udah nipis, menganggap dunia yang kita jalanin sekarang tuh dunia tipu-tipu ya, karena gaji tuh kok numpang lewat. Ya gak sih? Baru tanggal segini kok gue ditipu-tipu nih. Ini dunia tipu-tipu. Karena kemana gaji yang ditransfer awal bulan kemarin? Kok baru jalan minggu ketiga sudah gone.

ngomongin Roni Panrulian tuh banyak banget yang request lagu-lagunya nih. Makanya sebelum di request, kita puterin dulu buat kamu sahabat suara.

0: kawasan mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101.4
1: Indonesia. Hai sahabat suara, kembali lagi bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, habis ini kita masih akan terus puterin lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kita tunggu sahabat suara ya, langsung aja WhatsApp, kasih tahu nomor kamu, kasih tahu nama kamu, jangan nomor kamu dikasih tahu ya. Kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu, oke? See you sahabat suara di WhatsApp dan juga live TikTok, yuk kita nongkrong bareng.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Di antara pusaran ini
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Wow, ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah. Minuman fruit punch.
4: Frutang. gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
6: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan.
3: Udah ada sih.
5: Udah enggak ada.
6: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia is ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor.
5: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
3: Belek. Ada yang belum? Jangan diam aja.
4: Ayo, 5.
3: Ada. Harus bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, 5.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
6: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
4: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabnya?
4: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
5: Ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Ketua DPRD Timor Tengah Utara, Christophorus Evi diperiksa penyidik Polda NTT selama 6 jam terkait kasus kematian Dr. Ica dan dugaan intimidasi terhadap korban. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara polisi masih menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Suara Fakta.
7: Harga tiket Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium mencetak rekor sebagai tiket olahraga termahal dengan harga premium resmi mencapai sekitar 587 juta rupiah dan di reseller menembus lebih dari 1 miliar rupiah akibat tingginya permintaan. FIFA menerapkan sistem harga dinamis dan tetap membuka penjualan resmi serta platform jual kembali untuk mengakomodasi antusiasme supporter menjelang laga puncak tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Tas suara warga Indonesia di nongkrong bareng sama Cia Friska yang pastinya akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Lagi-lagi karena ini hari Jumat dan sudah di tanggal-tanggal kritis buat dompet dan juga gaji kita ya, sahabat suara. Aku mau ngajak kamu cerita nih. Biasanya kalau misalkan kamu pertama kali gajian, di hari dimana kamu menerima gaji kamu, biasanya itu langsung habis untuk apa? Aku mulai pakai cerita aku ya. Kalau aku tuh biasanya di tanggal-tanggal segini nih, dimana uang tuh kayak, duh ini bertahan gak ya sampai akhir bulan nanti. Daripada kita mikirin itu, biasanya aku tuh langsung mapping nih, kalau misalkan gue gajian nanti gue mau beli ini. Menggenapi wishlist yang sudah ada di otak dari beberapa minggu sebelumnya. Makanya terbanglah uang-uang saya yang baru diterima awal bulan. Kalau kamu biasanya habisnya kemana sih? Aku mau tahu dong. 08 16 114 10.

0: Al. Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Kau sebut
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Memutarkan musik yang

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Hai sahabat suara, masih dalam rangka meramaikan ulang tahun Jakarta. Dan pastinya kan di setiap tradisi setiap tahun, Festival Jakarta Great Sale atau FJGS itu kembali hadir ya, dengan berbagai macam promo, hiburan, hingga ada kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang keseruan FJGS 2026, saat ini aku sudah terhubung dengan Ibu Nina Opu Sunggu selaku Ketua Bidang Acara Festival Jakarta Great Sale 2026. Halo, selamat siang Ibu Nina.
1: Selamat siang Saskia, apa kabar nih dengan sahabat Iswara ya panggilannya ya?
0: Kita
1: ya,
0: panggilannya sahabat suara Ibu, betul. Nah, Ibu Nina, sebenarnya kalau misalkan buat sahabat suara yang belum tahu nih, apa sih Festival Jakarta Great Sale itu?
1: Festival Jakarta Great Sale ini sebenarnya adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah sejak lama diadakan, dan kebetulan untuk panitia pelaksananya kami ditunjuk Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta APPBI DKI sebagai panitia pelaksana acara, dan ini sudah masuk ke sekian tahun ya untuk pelaksanaannya. Okay. Dan selalu dinanti-nantikan oleh penduduk DKI Jakarta, saya kira. Jadi memang ini program menyambut ulang tahun Kota Jakarta.
0: Oke, dan FJGS tahun ini tuh temanya Jakarta Belanja Penuh Cerita, betul Ibu ya?
1: Betul, karena menyambut 5 abad, tahun depan ulang tahun Jakarta ke-500. Tahun ini kan ke-499.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Jakarta itu punya banyak cerita yang kita juga bisa baca di dalam kegiatan berbelanja. Itu yang kita sebut Jakarta Belanja Penuh Cerita gitu.
0: Oh, makanya ternyata ini ada hubungannya sama ulang tahun Jakarta yang tahun depan akan memasuki usia 500 tahun, betul Ibu ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi zaman itu sudah dimulai dari dahulu kala sampai dengan sekarang kita menikmati Jakarta sebagai kota global yang bersaing dengan kota global di dunia.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak mau kalah, begitu Saskia.
0: Dan katanya FJGS tahun ini tuh berlangsung lebih dari 1 bulan, dan banyak banget yang terlibat, ada sekitar 104 pusat perbelanjaan yang terlibat di event ini. Dan sekarang tuh sudah seberapa jauh nih persiapan yang dilakukan biar semua rangkaian eventnya itu berjalan dengan lancar, Bu?
1: Kita sudah berlangsung sejak 10 Juni lalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berakhir tanggal 22 Juli mendatang. Nah, kita memang udah persiapkan sejak 6 bulan sebelumnya biasanya dengan Pemprov DKI sebagai pengarah ya. Dan kita sudah melaksanakan yang cukup meriah pembukaan di Central Park. Di sana juga ada defile Abang None, juga ada defile pusat belanja di Bundaran HI, kemudian juga ada CSR donor darah, dan tak ketinggalan kita juga ada late night sale dan juga program UMKM Dekranasda di 5 wilayah Jakarta ya.
0: Ih, menarik. Jadi, banget.
1: Itu ada di Gandaria City ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada di Geraha Haji Jantung untuk Jakarta Timur, kemudian ada di FX Sudirman di Grand Indonesia, juga di ya tadi 5 tempat ya.
0: Oh, okay.
1: Di FX Grand Indonesia, Gandaria City, Central Park, dan Geraha Haji Jantung.
0: Sebenarnya kalau ngomongin soal acaranya nih Bu, kan udah tadi udah sempat disebutin juga ada All Day Sale, itu saya tertarik banget. Ada Midnight Sale, emang kalau diskon-diskon kan semua orang tertarik pastinya. Cuma selain berburu diskon, ada program apa aja sih yang paling biasanya tuh ditunggu oleh pengunjung-pengunjung apa FJGS ini?
1: Ya, yang paling menambah animo masyarakat adalah kita adakan undian berhadiah ya, e-shop ya, berhadiah mobil Ion EV kali ini, dan juga ada perhiasan emas, ada voucher belanja, dan itu diikuti oleh 49 pusat belanja di Jakarta. Jadi belanja 50.000 mendapatkan 1 poin dengan menggunakan kebetulan kita sponsor bank kali ini adalah Bank BTN. Jadi kalau menggunakan kartu atau balai by BTN bisa mendapatkan triple poin supaya bisa mendapatkan peluang untuk menang itu lebih besar lagi. Nah, pengundiannya itu akan dilakukan di Mangga 2 Square hari Senin. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Minggu nanti untuk bisa mendapatkan poin dan berkesempatan untuk menang pada pengundian yang dilaksanakan di Mangga 2 Square hari Senin tanggal 20 Juli. Jadi kalau peserta undian, customer yang belanja di Festival Jakarta Great Sale mau menghadiri langsung, melihat langsung, silahkan datang ke Mangga 2 Square di lobi utamanya jam 2 siang, atau bisa meliputi melalui IG Live ya di masing-masing pusat belanja yang melakukan ya IG Live tersebut.
0: Oke, berarti emang kalau beruntung abis borong ngeluarin uang diskon, berburu diskon, pulang kita bisa dapat mobil juga ya Ibu ya, kalau beruntung ya.
1: Iya, setiap tahun itu biasanya animo untuk datang untuk menyaksikan langsung pengundian itu sangat seru ya, karena nanti yang mendapatkan hadiah utama ini tidak mesti hadir ya. Kita akan telepon sesuai syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk berhak mendapatkan hadiah utama grand prize mobil Ion EV.
0: Keren banget. Dan yang menariknya juga FJGS kan gak cuma menghadirkan kegiatan sosial, dan FJGS ini gak cuma belanja aja, kita gak berburu diskon aja, cuma ada juga kegiatan sosial dan budaya kayak donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM. Nah, kenapa sih sebenarnya Bu unsur budaya dan kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dari FJGS?
1: Terus terang ya Saskia, ini donor darah di pusat belanja itu udah seperti lifestyle. Banyak orang yang kalau misalkan nih, kapan lagi nih donor darah diadakan begitu. Sehingga donor darah ini kami hadirkan jadi rangkaian berbagi dengan sesama yang membutuhkan begitu, di hampir semua pusat belanja melakukan CSR donor darah ini. Kebetulan kita juga ada sponsor dari Biotek yang membantu juga untuk mengecek konsultasi kesehatan gratis ya, seperti gula darah, tekanan darah dan sebagainya, dan juga memberikan diskon untuk suplemen-suplemen yang untuk menambah kesehatan masyarakat atau pengunjung pusat belanja yang menghadirkan Biotek dalam kesehatan gratis.
0: Oke, makanya kayak sekalian lah ya, kita belanja sekalian bersedekah ibaratnya, sekalian kita juga ngecek kesehatan tubuh kita tuh seperti apa. Tuh, jadi acara ini ibaratnya all in one, kamu mau ngapain juga bisa sahabat suara di event FJGS tahun ini ya. Dan tadi Bu Nina juga sempat sebutin kalau BTN hari tahun ini menjadi bank partner FJGS 2026. Nah, selain poinnya bisa tadi ada triple point, sebenarnya kolaborasi apa sih yang manfaatnya tuh bisa diterima para pengunjung kalau berbelanja menggunakan Bank BTN di FJGS 2026 ini?
1: Ya, tadi sudah saya jelaskan, kesempatan untuk menang menjadi lebih besar.
0: Oke.
1: Karena kalau kita nggak pakai BTN atau Bale by BTN Kiris, kita hanya dapat 50.000 itu satu poin.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita menggunakan kartu BTN ataupun Kiris Bale by BTN, kita langsung 50.000 kita dapat 3 poin begitu. Jadi semakin sering kita menggunakan kartu ataupun Kiris Bale by BTN, semakin besar kita punya poin dan semakin besar kita mendapatkan kemungkinan untuk menang di undian e-shopper card Festival Jakarta Greenskill 2026.
0: Oke, siap. Jadi sahabat suara, buat kamu ini eventnya masih ada sampai tanggal 22 Juli. Jadi di

0: ini adalah program dari kita untuk kita warga Jakarta. Kita mencintai kota Jakarta, kita menyambut ulang tahun kota Jakarta, dan kita juga pusat belanja yang ada di semua wilayah Jakarta adalah milik kita bersama. Jadi program ini memang kami hadirkan untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat yang berwisata, yang datang berbelanja ke kota Jakarta, sehingga mereka mempunyai pengalaman belanja penuh cerita dan akan datang kembali di Festival Jakarta Green Sale tahun-tahun mendatang, khususnya tahun depan adalah di ulang tahun Kota Jakarta ke-500. Tentunya kami akan mempersiapkan program yang jauh lebih meriah lagi, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan dari sekarang nih, sudah digaungkan mengenai kita akan memeriahkan 5 abad Kota Jakarta.
1: Oke, terima kasih Bu Nina sudah menyampaikan informasinya. Dan buat seluruh sahabat suara, jangan sampai kelewatan Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung sampai dengan 22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APBBI DKI Jakarta. Jangan lupa nikmatin juga beragam promonya, program belanja berhadiah, aktivitas sosial, sampai kemeriahan budaya dalam semangat Jakarta belanja penuh cerita. Sampai ketemu sahabat suara di FJGS 2026. Terima kasih juga buat Bu Nina yang sudah
2: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kamu kalau menerima gaji biasanya gak awet sampai akhir bulan tuh gara-gara langsung habis untuk apa. Nah ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Salah satunya ada dari Rini. Ini kayaknya dia terinspirasi dari cerita aku, atau kita setipe ya Rini ya. Karena Rini bilang, iya jadi keranjang belanja online aku tuh udah penuh dari minggu lalu, seminggu sebelum gajian biasanya kak. Isinya tuh baju sama skincare yang aku pantengin terus. Jadi begitu gajian langsung deh check out semua tanpa pikir panjang. Nah sama Rini, aku juga daripada pusing ini duit udah tipis, biasanya aku langsung tuh scroll-scroll keranjang oren atau TikTok Shop buat tahu kira-kira apa yang akan kita check out ketika duit udah ke-refill lagi. Ya gak sih? Tapi keranjang online tuh emang paling sabar nungguin gajian, ya gak sih? Setia banget dia, kayak nunggu di sana gak kemana-mana. Tahu-tahu kita add to cart, masukin keranjang, tiba-tiba dar. Udah 99 plus, ada yang sama gak nih ya?
1: Cerita-cerita
0: atau ada yang setipe juga sama aku dan Rini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.

bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngomongin seputar gaji kamu tuh larinya kemana, sahabat suara. Ini ada WhatsApp dari Agus.

0: di Tegal, katanya gajianku cuma mampir sehari karena langsung transfer ke istri. Dari tadi di live TikTok nih juga banyak yang ngomong kayak, duh kak, ini mah gaji gak aku emang udah gak bakal kemana-mana lagi, gak bakal aku rasain juga karena langsung transfer apa-apa tuh ke istri, aku cuma dijatahin bensin, bekal, sama uang jajan buat beli-beli kopi. Semangat ya para lelaki yang menitipkan semua gajinya ke istri, tenang aja, gak akan dikemana-manain itu duit pastinya.
1: Salurkan
0: di ke tempat-tempat biar cash flow kamu tuh bagus, biar nanti pas sudah pensiun ada itu jerih payah kamu sisanya. Kalau misalkan semuanya dikasih kamu, kamu yang kelola, bingung kan itu ujungnya duit tuh banyak-banyak mau kemana. Jadi udah biarin istri yang mengatur semuanya, ya gak sih? Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan topik kita soal gaji kamu larinya kemana, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kita ngobrol bareng yuk di TikTok Iswara at iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sebentar lagi sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kalau kamu menerima gaji biasanya itu langsung lari kemana sih gajinya. Nah ini menarik banget, ada dua WhatsApp yang masuk nih. WhatsApp pertama ada dari Anggi di Bandung. Dia bilang, "Hai kak, ini gaji aku sebagian diserahin buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya buat bayar pajak di minimarket dan restoran." Alias dia belanja makanan. Emang itu bagian dari self reward ya. Banyak juga yang ngomong kayak, "Ya udahlah, ini kan soalnya kak ini aku kerja dari Senin sampai Jumat, jadi aku self reward lah." Gak apa-apa self reward, cuma pas atau enggak sama isi kantong kamu. Tapi yang menarik, sahabat suara, ini ada Timi di Jogja yang bilang gini di WhatsApp-nya, "Kak, ini aku ada gebetan yang udah lama aku PDKT-in. Akhirnya aku berani ngajak makan pas gajian. Ceritanya kan biar kelihatan mapan dikit gitu. Padahal habis itu dompet kosong sampai akhir bulan." Oh benar, emang mengambil hati calon pasangan ya si Timi ini. Strategi jangka panjang, sahabat suara, gak ada yang salah ya. Tapi Timi, jangan sampai habis gajian, habis juga isi dompetnya. Ntar minggu depan makan mie doang. Mending makan mie doang apa makan cinta, Timi, kalau di titik ini?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak
1: tidak merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang baik banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya baik banget.
1: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya. Gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: terima
1: you,
2: kasih
1: Butika.
2: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja kayak, udah gue
1: du jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah hampir jam 2 siang. Bahkan sudah jam 2 siang ya. Yang artinya Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah menemani aku untuk siaran hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu di jam 11 siang. Jangan lupa makan siang buat yang mau makan siang. Jangan lupa menabung karena hari ini kita ngomongin soal gaji bulanan yang habis sebelum waktunya ya. Waktunya bisa cepat banget. Terima kasih sahabat suara sekali lagi. Semoga enjoy weekend-nya supaya hari Senin kita...
1: Suara warga Indonesia.

0: Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
0: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
0: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
0: Iya.
2: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Kita lagi ngomongin restoran
1: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
0: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
0: Mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
0: Asal
1: kata Gina juga apa?
0: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
0: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
0: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
0: restoran
1: bisa
0: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
2: Restoran
0: ya, gitu kan. Ya, ya, ya,
1: langsung
0: ya,
1: ditampol ya, ya. Sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
2: terus,
1: lagi.
2: Apalagi ini, apa namanya?
0: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
0: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
0: segernya.
1: Yang lebih segernya.
0: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Disotoy. Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, selamat hari Jumat.
3: Happy Friday, happy menuju weekend. Ada Jill dan juga Reza di Suara Santai.
2: Dan gue ingin mendukung Ibu Mutia Hafid untuk pembatasan gadget buat anak di sekolah.
3: Oh, boleh.
2: Karena itu yang kita butuhkan sebagai orang tua ya.
3: Betul sekali. Dan berhubung ini adalah juri atau Jumat Misteri, hari ini kita percaya atau tidak kalau wujud setan adalah bentuk imajinasi dari manusia sendiri. Itu yang nanya anak Gen Z ya, bukan gue ye.
2: Lu percaya gak?

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM.
1: Yes, jangan lupa ada kami berdua sampai jam 7 malam nanti. Buat yang udah dapet tiket gratis nonton
0: Rumah Sakit RS402 Korea.
1: Iya, iya kan. Ntar kita ketemu, gue dikasih tahu Agoy soalnya.
0: Apa?
1: Kajil jangan nonton yang Koreanya dulu ya.
0: Kenapa?
1: Supaya nanti mengantisipasi yang Indonesia tuh

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Semua niat baik, semua keinginan baik kan harus kita dukung ya.
0: Apalagi kalau Komdigi mau dukung pembatasan ini nih, gadget buat anak sekolah.
1: Ih, bener banget. Jadi Ibu Menkomdigi Mutia Hafidz itu mendukung kebijakan pembatasan penggunaan gadget di sekolah yang memang sudah diterapkan oleh Kemendikdasmen. Ini katanya bisa melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti konten negatif dan juga penggunaan gadget yang berlebihan.
0: Ini pasti sahabat suara banyak yang setuju. Jadi aturan ini bertujuan mengurangi resiko kecanduan gadget, kekerasan daring, gangguan kesehatan fisik dan mental pada anak. Dan pemerintah ini ingin siswa tetap memanfaatkan teknologi secara bijak, aman dan bertanggung jawab.
1: Betul. Kalau menurut Menkomdigi nih, perlindungan anak di dunia digital tuh gak cuman bisa mengandalkan orang tua dan sekolah.
0: Betul, betul.
1: Anak-anak harus dibekali literasi digital supaya mengenali yang mana yang namanya hoax. Bisa jaga data pribadi, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang lebih produktif, nggak terjerat dengan judol. Oh salah, yang itu belum ya.
0: Kalau judol mungkin 5 tahun lagi. Jangan sampai.

0: benar-benar kopi.
1: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
1: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya

0: cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Datang kembali di Suara Santai hari Jumat adalah di Jumat Misteri. Gen Z ada sih, tapi dia lagi sibuk beberes untuk kepentingan nonton nanti. Dimana hari ini pertanyaan Gen Z adalah percaya gak sih kalau wujud setan itu adalah bentuk imajinasi dari manusia sendiri?
1: Ah, ini menarik ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat atau dengar cerita-cerita hantu, itu pasti ada perbedaan-perbedaan kecil sosok. Misalnya sosok poci, ada poci yang terbang, ada poci yang ngejar katanya. Okay. Nah, kenapa beda-beda pertanyaannya?
0: Iya.
1: Apakah jangan-jangan itu memang bentuk imajinasi dari manusia itu sendiri?
0: Kalau menurut Gen Z bisa jadi, tapi itu kan sebenarnya artinya setan itu cuman imajinasi doang dan gak real.
1: Oh. Kalau gak realnya gue gak tahu ya. Tapi kalau imajinasi bisa jadi deh.
0: Yes. Ya kan? Sementara kalau generasi atas nih, milenial, X dan lain-lain, percaya kalau wujud setan itu bentuk imajinasi. Dan biasanya dikarenakan film atau buku atau gambar.
1: Nah loh, ini gue setuju juga. Tapi kenapa iya setuju? Sih. Karena kita dari kecil dipertontonkan sama hantu yang bentuknya seperti itu.
0: Iya. Misalnya nih, misal dari zaman dulu kita dikasih tahu bayangan kalau Kunti tuh modelnya seperti ini.
1: Rambutnya panjang, ada di atas pohon, sampai ketawa-ketawanya udah template kan.
0: Yes, betul. Kalau Poci juga modelnya seperti itu. Genderuwo wow juga. Sebenarnya dan itu kalau mau ngomongin yang Indonesia ya.
1: Betul.
0: Luar juga kalau menurut gue Shaiton-shaitonnya juga penggambaran.
1: Waktu kita kecil dulu film Cina tuh banyak tuh yang vampir-vampir gitu, Jill.
0: Yes. Iya, itu kan penggambaran mereka kan. Walaupun mungkin tapi
1: Sadako
0: iya
1: serem.
0: Sih.
1: Sadako menurut gue serem.
0: Iya, betul sih. Nah, itu apakah itu bentuk imajinasi dari itu manusia sendiri? Ya, Sadako kan manusia ya bentuknya ya.
1: Nah, itu. Gimana sahabat suara? Kamu percaya yang mana? Gen Z atau generasi atasnya? 0816-114-1014.
2: Kerjaan belum kelar. Peter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi. Bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Somai.
3: Somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
1: Ah, elah.
3: Ibu, namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
4: Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan? Ya,
3: boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Yes, kita masih bertanya. Nanti juga yang mau ikutan topik silahkan. Biasanya rame soalnya kalau hari Jumat kan. Si Gen Z tuh bertanya, kalau wujud setan itu bentuk imajinasi dari manusia sendiri.
0: Kalau gue gak salah ingat, lo waktu itu cerita belum pernah melihat ya?
1: Gak mau.
0: Iya kan? Iya. Belum pernah melihat kan? Tapi yes, lo ada gak imajinasi-imajinasi dari lo tentang bentuk-bentuk mereka?
1: Yang ada di film aja sih.
0: Iya kan? Sama
1: yang,
0: sih.
1: Iya kan? Yang sama ada sih di film, yang ada di buku, if I may say so.
0: Makanya.
1: Iya, tapi itu dia image apa? Gambar yang diberikan kepada gue adalah gambar yang selama ini yang gue lihat sih.
0: Iya, yang kita lihat bersama kan, mau itu di TV, mau itu di buku kek atau apalah gitu.
1: Iya, dan kalau misalnya kita ngomongin setan-setan luar negeri dari buku kitab kuno lah, dari Salem Witch Project lah, apa segala macam. Iya. Rata-rata kan emang udah ada di dalam bukunya tuh. Ya udah sih, seperti yang digambarkan aja sih.
0: Iya, artinya kita, aku sama Jill ini kayak gak bisa menjawab gitu ya. Apakah ini memang beneran imajinasi atau memang bentuknya seperti itu? Karena memang dari kecil kita melihat bentuknya seperti itu gitu.
1: Tapi mungkin gak sih kalau ada yang bilang itu bentuk imajinasi. Tapi memang secara tidak langsung orang yang bisa let's say gini. Kita tahu bentuk Kunti tuh seperti ya, si A gitu. Ya. Mungkin itu dari cerita turun-temurun yang selama ini dijelaskan.
0: Ya.
1: Tapi itu juga karena zaman dulu ada yang pernah lihat bentuknya kayak itu terus diceritain.
0: Gitu, exactly. Jadi bisa jadi ini cerita turun-temurun apa memang imajinasi yang zaman dulu tuh memang udah apa namanya ya?
1: Iya,
0: step
1: udah,
0: ahead gitu.
1: Udah diceritain. Jadi si Oma nyeritain ke anaknya, anaknya ke cucunya, cucunya ke cicitnya karena dulu si Oma lihat tuh modelannya kayak begitu.
0: Tapi kadang-kadang sih mungkin aja ya, manusia itu lebih jelek daripada setan.
1: Oh ya, kalau sekarang ini mah 2026 manusia juga takut. Setan juga

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Sudah jam 5 selama 1 jam ini. Selamat datang kembali di Juria Jumat Misteri.
2: Aha.
3: Udah tahu dong kalau setiap Jumat kita ngomongin horor. Baru sekali ini nih yang emang kita tanyain. Coba sebutkan satu wujud setan yang paling lo takutkan.
2: Oke, kalau gue mungkin wewek gombel. Ingat gak lo bentuknya?
3: Iya sih, iya sih, hanging. Her breast hanging. Kalau dari tua, yang gue gambar gitu. Yang gue denger ya tua gitu loh. Aku nanti aja
2: Kamu kalo, nanti aja
3: sahabat suara boleh loh 0816 1141014. Aku mikir dulu.

0: memiliki suara.
1: Itu
2: Bang Boril,
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Satu wujud syaitan yang paling lo takutkan.
1: Gue mau nyari badge yang sesuai ah. Salah.
0: Gak apa-apa. Kita
1: salah.
0: Gak apa-apa, gak usah terlalu ngeri. Karena nanti kita nonton film ngeri. Ntar keburu apa, bulu kuduk merinding semua.
1: Ah salah mulu.
0: Ya sudahlah, gak usah.
1: Nah ini dia.
0: Oke.
1: Oke.
0: Gue ya, sekarang gue sadari, iya kan kalau menurut versi kita ada Kinuntini, Pinocinong, Gender. Yeah. Kalau menurut versi luar ada Finalinak, ada siapa
1: Dracula.
0: Lagi? Dracula. Tapi gue tuh ya paling, ini tanpa bermaksud apa-apa ya, gue paling serem tuh kayak setan. Menurut gue yang modelannya tuh kayak ratu-ratu Jawa. KKN Desa Penari.
1: Iya tuh satu yang nari-nari pakai baju.
0: Ah, itu tuh.
1: Kebaya.
0: Nyai-nyai ronggeng.
1: Oke. Iya, gue setuju.
0: Ngeri tuh gue.
1: Mungkin itu didasari sama culture kan?
0: Iya sih.
1: Cerita turun-temurun
0: iya
1: gitu.
0: Sih.
1: Jadi bisa jadi itu mendekati kebenarannya gitu.
0: Iya, yang penguasa Pangandaran, penguasa iya kan, penguasa Pantai Selatan kan cantik. Cantik banget.
1: Nggak serem.
0: Ayu banget.
1: Tapi powerful banget.
0: Itu deh. Tapi there is something yang aduh gue paling yang nari-nari gitu deh.
1: Iya,
0: itu. Setelah gue pikir-pikir kayaknya nari-nari itu. Walaupun pertama kali gue lihat Sadako, gue males banget sih.
1: Sadako, dan kalau misalnya kita sadarin kayak se-Asia Tenggara tuh hampir-hampir sama.
0: Iya.
1: Perempuan baju putih dengan rambut panjang.
0: Yes.
1: Terbang-terbang.
0: Atau kayak yang di Ju-on, yang anak kecil, mata hitam, yang gitu-gitu tuh.
1: Keluar dari sumur.
0: Sadako kan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Ih, coba diceritakan apa wujud setan yang paling kamu takutkan?
1: Coki.
2: Hai Coki, halo Kajil dan Kak Eja. Gue paling takut sama Pinocinong sih, di ujung jalan malam-malam. Iya sih.
1: Oh iya, jelas dong.
2: Enggak pengen ya, juga sih dong. Cok.
1: Lu lagi jalan di gang, tiba-tiba lu kayak di hai, apa kabar? Males kan?
2: Ogah banget. Nggak pengen. Dia kan apalagi kalau tiba-tiba muncul di ujung jalan malam-malam. Say, dia mau dipengkolan kek. Dia mau dibawa lampu merah kek.
1: Ampun. Iya kan? Ampun, aku takut.
2: Dia mau di atas jembatan, di bawah jembatan. Nggak usah di ujung jalan. Makasih loh.
1: Makanya, makasih ya. Mita, halo Kak Eja, Kak Jil. Kalau aku sih Sadako dari Jepang.
2: Iya.
1: Rambutnya nutupin muka, udah serem banget. Apalagi kalau keluar dari TV. Langsung auto tutup mata.
2: Kalau menurut gue, Sadako itu termasuk trailblazer. Dalam artian, she is the first of her kind. Alias, kalau zaman dulu kan template, dari dulu kan, bukan zaman dulu, dari dulu kan template setan kita tahu ABCDE. Kalaupun film Asia, Sadako tuh mendobrak. Walaupun gue gak tahu ya kalau sebelum Sadako ada atau tidak, dengan gaya patah-patahnya itu, dia keluar dari sumur dengan bunyinya dan keluar dari TV.
1: Iya.
2: Karena kan sebenarnya kalau yang di film Sadako itu ada si ibu yang sisiran rambut panjang yang kayak pengabdi setan.
1: Iya.
2: Itu kan termasuk banyak diadaptasi oleh banyak film horor lain gitu.
1: Nah, itu maksud gua, kayak ceritanya tuh hampir-hampir setipe kan.
2: Iya.
1: Setannya itu
2: betul.
1: Kan.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal lokal, gua sih pas ibu pulang dari kuburan.
2: Aduh.
1: Yang dia mau naik tangga naik ke atas. Aduh. Padahal kita enggak ngelihat di depannya loh.
2: Iya.
1: Kita ngelihat belakangnya.
2: Yes.
1: Gua merinding. Gua sih ngeri sih itu.
2: Itu dia itu. Yeah. Mungkin karena si misteri itu, Kak. Oh iya, iya itu dia. Gue suka setan yang gue suka.
1: Gak terlalu bukan obvious?
2: Yes, gue takut sama yang mungkin karena film juga kali ya. Gue takut sama misalnya kayak si ibu. Dia kan kelihatannya dari belakang doang
1: Yes.
2: Selama gak dipen ke mukanya, buat gue takut. Karena biasanya kalau udah dipen, kalau efeknya bagus sih, Oke banget.
1: Kita bisa terima.
2: Tapi beberapa film yang begitu gue Udah gue tungguin begitu lihat juriknya,
1: makeupnya
2: kurs.
1: Gitu. Iya sih. Mungkin sahabat suara mau punya cerita apa, mungkin udah pernah lihat.
2: Jangan juga ya, semoga di antara kita nggak ada yang lihat kita yang ada di sini sih.
1: Iya. 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Kau sebut namanya.
4: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Coba deh sebutkan, akhirnya kan ada backsound yang satu wujud syaitan yang paling kalian takutkan.
0: Jill tadi udah cerita, dia suka yang tidak terlalu obvious, alias ada misteri-misterinya nih.
1: Yang gak kelihatan.
0: Yang gak terlalu kelihatan. Kalaupun kelihatan, makeupnya harus bagus.
1: Iya, mesti. Mesti. Karena gini,
0: proper, ya?
1: Horror itu kan dari awal film tuh build up tension. Naik, naik, naik, naik, naik. Nih ada apa yang terjadi, horror, setannya gimana, misterinya gimana.
0: Yeah.
1: Dan nanti ada satu titik yang lo akan diperlihatkan pada setan tersebut.
0: Benar, benar, benar.
1: Gitu, jadi... Oh iya, keren nih atau takut nih. Cuman kadang-kadang ada yang begitu lo lihat, ya kok gini.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Gua jadi inget adegan Falak waktu ada lukisan yang keluar tangannya. Tiba-tiba dia datang ke kita kayak lari gitu. Itu menurut gue serem banget.
1: Itu dia.
0: Itu menurut gue dapat banget tuh seremnya.
1: Dulu tuh ada film Korea judulnya The Eye.
0: Oh, tahu gue.
1: Iya, iya kan. Pokoknya nanti ada satu bagian yang selama beberapa saat dia tuh hidupnya hunch, apa namanya, bongkok. Kan kita jadi mikir kenapa ya? Begitu dikasih lihat terakhir, ternyata dia di templokin lah dari belakangnya. Itu ya kan, builds up tensionnya itu.
0: Nabila, selamat sore. Halo. Hai. Kak Eja, Kak Jil. Aku paling takut sama kuntilanak. Soalnya katanya suara ketawanya bikin bulu kuduk berdiri. Apalagi kalau dengar pas lagi sendirian malam-malam. Siapa yang enggak?
1: Mau lo dengernya sore kek, lo mau dengernya pagi, pagi lagi gua males. Bro, udahan dulu kali ya, bukan apa-apa. Ntar kita duduk samping kanan kiri gua tuh mesti lo sama Agoy lo. Gak boleh kemana-mana lo.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Pemerintah mempercepat revitalisasi pendidikan melalui perbaikan puluhan ribu sekolah, pembangunan sekolah nasional terintegrasi, serta penguatan digitalisasi pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Langkah ini diharapkan mencetak generasi unggul yang berdaya saing, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.
0: Suara Fakta.
2: Slavko Finkić ditunjuk FIFA sebagai wasit final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina setelah dinilai berpengalaman memimpin laga besar termasuk final Liga Champions 2024 dan final Liga Eropa 2022. Wasit asal Slovenia yang berlisensi FIFA sejak 2010 itu dikenal tegas, namun konsisten sehingga dipercaya memimpin partai puncak turnamen paling bergengsi di dunia. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Iya, tinggalkan yang serem-serem. Sekarang kita bacain prediksi zodiak minggu depan. Enggak.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jakarta mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM Iswara Jakarta.
1: Mana ini Pak Phil Collins?
0: Sambar.
1: Oh, oke. Okay. Oh, oke. Kalau ada Phil Collins baru opo-opo muncul. Oke, okay, Aries.
0: Yes.
1: Minggu depan kamu tuh semangatnya kayak baru gajian.
0: Oke. Okay.
1: Padahal tanggal lagi tua setua-tuanya.
0: Oke.
1: Okay. Lo mau gas terus juga boleh, tapi tolong sesekali cek dulu apakah arahnya sudah benar.
0: Tuh, lihat-lihat ya. Ini Taurus nih.

0: padahal lo sebenarnya nggak perlu banget.
1: Oh, emang enak yang gratis ya.
0: Yes.
1: Gemini, isi kepala penuh ide brilian. Sayangnya fokusmu masih suka izin keliling dulu.
0: Betul.
1: Jangan heran kalau buka handphone buat balas chat, ujung-ujungnya malah nonton video lucu.
0: Yes. Sementara kamu yang Cancer, mood lo tuh lagi berubah-ubah lebih cepet dari ramalan cuaca. Kalau emang ada yang bikin kesel, coba deh makan dulu. Kadang masalahnya cuma lapar, say.
1: Tuh, makan nasi padang dah.

0: FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita lanjutkan pembacaan horoskop untuk minggu depan.
0: Yes.
1: Untuk yang Leo, pesona lo lagi naik kelas banget. Kamera depan aja kayak lebih bersahabat ya, Shay. Tapi tolong jangan terlalu sering cari perhatian. Nanti wifi-nya jadi ikut iri loh. Waduh.
0: Ya, Virgo ini masih sama ya sama minggu lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Bakal sibuk sama memperbaiki hal-hal kecil yang bahkan orang lain gak sadar.
1: Betul.
0: Santai, gelas yang miring 2 derajat gak akan bikin dunia kiamat.
1: Iya, nyarinya juga banget. Bukan gelas miring, nyarinya topi miring. Ya, Libra. Minggu depan lo dihadapin dengan banyak pilihan ya.
0: Yes.
1: Mau A bingung, pilih B kepikiran, A lagi. Emang profesi utama jadi tim penimbang, namanya juga Libra.
0: Cocok dah. Ini Scorpio nih, radar curigamu ya aktif 24 jam.
1: Uh-huh.
0: Ingat, gak semua orang yang online terus lagi ngobrol sama gebetan bisa aja lagi nutup aplikasi.
1: Lagi lupa nutup aplikasi.
0: Bisa aja lagi nutup.
1: Iya.
0: Oh, lupa dia makanya
1: iya.
0: Online.
1: Jadi lo gak usah Scorpio walaupun rada berat ya, lo gak usah terlalu curiga. Ya mungkin dia juga emang lagi bikin dosa. Tapi udah lo gak usah bikin curiga-curiga terus.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Iswara Jakarta.
1: Kita lanjut untuk Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan juga Pisces.
0: Yes.
1: Untuk Sagi, jiwa lo udah siap healing, tapi isi rekening masih ngajak meeting. Tenang ya. Jalan-jalan ke minimarket juga udah tetap dihitung keluar rumah lo, say.
0: Yes, Capricorn. Kerja kerasmu patut diacungi jempol. Mm. Tapi rebahan juga punya hak untuk diperjuangkan. Jangan sampai laptop lebih hafal wajahmu daripada keluarga.
1: Ya Allah, jangan gitu banget.
0: Jangan
1: dong,
0: gitu amat ya.
1: Aquarius, ide unikmu datang tanpa aba-aba. Sebelum dijelasin ke orang lain, coba pahami dulu sendiri biar mereka gak makin bingung.
0: Ah, Pisces. Minggu depan, kamu gampang terbawa suasana.
1: Yes.
0: Dengar lagu galau sedikit, langsung merasa jadi pemeran utama film romantis. Gua dengerin lagunya Celine Dion, langsung pengen berdiri di atas
1: betul,
0: kapal.
1: Pengen didorong judulnya ya. Ini kesimpulan. Tenang. Ini banyak banget emang di antara kita zodiak-zodiak yang ada. Kita diujinya tuh antara nabung atau check out keranjang belanja.
0: Ya. Ya abis, begitu emang.
1: Iya kan.
0: Emang begitu.
1: Betul. Overthinking masih jadi hobi yang belum ada niat pensiun. Iya.
0: Bener banget. Tujuh. Dan rezeki bisa datang kapan aja. Jangan asal jangan lupa bangun pagi.
1: Amin.
0: Nah, ini penting tuh ya.
1: Dan ini buat semua ke-12 horoskop 12 zodiak. Minggu depan bakalan lebih ringan kalau lo bawa santai dan banyak ketawa.
0: Yuk, satu Jakarta bilang apa?
1: Apa?
0: Amin.
1: Oh, amin.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4
1: Jumat Indonesia. Misteri sudah selesai.
2: Nonton film yuk.
1: Yuk kita nonton film sama sahabat suara ya.
2: Yuk.
1: Terus mudah-mudahan sih weekendnya weekend tanggal tuirda sekali ya, alias tua
2: asli
1: sih.
2: Ini udah mulai dewasa ya. Gue berdoa yeah. agar weekend kita ini bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pundi-pundi kita.
1: Amin, kencang lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di hari ini. Seperti biasa, awal-awal jam siaran gue, boleh dong update-update traffic info, mood lo, boleh apapun itu ya. Tinggal WhatsApp aja ke Iswara di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain WhatsApp lo ya.

respon dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Ada Noval. Udah enak banget ya kalau abis pulang kerja masak Indomie tuh. Mantep coy. Kemarin gue abis cobain resep Indomie baru ya, yaitu adalah mie goreng, tapi dia agak dibikin creamy dikit, pakai telur setengah mateng. Itu enak banget. Jangan lupa lo tambahin yang crispy-crispy, lo bisa pakai bawang goreng atau pakai nugget gitu misalkan. Atau crispy-crispy pakai peyek gitu, pakai peyek. Cocok. Noval, thank you update-nya ya. Ada Sinta yang masih di jalan Raya Semanggi nih, katanya macet. Apakah iya buat kamu yang masih di Semanggi macet enggak? Ya udahlah, kalau udah sampai rumah kabarin ya Sinta. Boleh WhatsApp lagi. Apa agenda kamu nanti kalau udah sampai rumah? Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Eh, pengen tahu dong rutinitas kamu kalau udah sampai rumah tuh apa sih? Habis kerja gitu ya. Polanya tuh gimana? Buka pintu, langsung rebahan. Atau kan ada juga yang gue tuh tipikal enggak bisa tuh pulang kerja langsung rebahan gitu tuh, gue enggak bisa. Gue harus yang namanya bersih-bersih dulu. Bahkan kalau istri gue itu makan dulu baru mandi dan sikat gigi, gue gak bisa. Gue mandi dulu baru makan, baru bisa sikat gigi. Gue pengen, gue melakukan aktivitas di rumah tuh dengan fresh gitu loh, udah bersih gitu loh sahabat suara. Kalau lo gimana kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Kiswara.
1: Kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
2: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Alright, ini pengen bacain respon dari sahabat suara mengenai rutinitas mereka kalau udah sampai rumah tuh apa. Ada Nando, kalau udah sampai rumah gue terbiasa untuk main PS dulu bang. Game yang lagi gue mainin sekarang adalah Fortnite. Sama kayak gue. Tapi katanya bener tau, kalau lo main game sebelum atau sebelum dan sesudah beraktivitas tuh kayak nge-refresh lagi otak lo. Kayak lo nge-gym, otot kan harus dipanasin dulu kan. Nah itu tuh dengan cara main game sahabat suara. Ada yang begitu. Sekarang ada dari Sarah. Kalau udah menyentuh rumah katanya dia itu harus masak dulu. Dia bukan tim yang jajan di luar. Bagus Sarah. Mungkin kamu visioner orangnya. Mungkin kamu juga ada yang dituju. Pokoknya apapun yang kamu tuju, apapun yang sahabat suara tuju secara finansial, semoga cepat tercapai. Semoga tidak ada barang-barang receh yang mengganggu lewat di FYP kamu dan harus kamu beli ya. Semangat nabungnya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril. Lanjut siaran sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa di save nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya curhatannya.

0: sebelum senyuman yang terhapuskan. Tak ada lagi tangis air mata.
1: 101,4 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin kamu. Bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Iswara yang lagi update. Bang Ber, akhirnya gue touchdown rumah gue di Bekasi. Hari ini macet banget katanya. Ya namanya juga malam Sabtu ya. Bahkan Iswara ini lagi ada agenda nonton bareng loh di Blok M. Kali-kali kita ketemu gitu ya. Buat kamu yang mengarah ke Blok M, sampai jumpa di sana sahabat suara. Yang lain yang pengen update-update traffic info boleh banget tinggal chat Beryl aja karena sungguhnya gue butuh temen nih. 0816 114 1014.

0: kawasan mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia, ya, ditemenin sama Beril. Sesi curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Oce. Curhatannya ini udah masuk, tapi sebenarnya curhatan kemarin ya. Enggak, deng, sekarang, deng. Ber, dari Dian. Ber, gue punya dua sahabat. Bertiga selalu bareng dari kuliah. Sampai satu hari mereka berantem gara-gara masalah kerjaan. Yang satu bilang yang satunya gak profesional. Yang satu lagi ngerasa gak dihargain. Awalnya gue mikir paling besok juga baikan. Ternyata enggak dong. Mereka sama-sama berhenti ngobrol. Yang bikin capek, dua-duanya tetap ngajak gue jalan. Tapi maunya gantian. Jadi selama hampir 3 bulan gue kayak punya dua kehidupan. Ketemu A di hari Sabtu, ketemu B di hari Minggu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di nikahan temen. Gua yang deg-degan duluan, jujur. Sama tau Dian, gua juga deg-degan nih denger cerita lo. Ternyata mereka salaman, ngobrol, dan sekarang udah baikan lagi. Dari situ gua belajar, kadang orang yang paling capek di sebuah pertengkaran tuh justru bukan yang berantem. Iya benar. Yang paling capek itu adalah lo yang nengahin. Apalagi lo mau gak mau, jadi gak efektif juga kan. Lo jadi keluar kos lebih untuk ngeladenin mereka jalan, karena kan lo jadi jalan dua kali gitu ya. Yang biasanya lo jalannya bertiga langsung bret, sekarang jadi kepisah. Semangat terus ya nyamuk.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakber.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Indonesia. Nongkrong bareng Beril sudah harus sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, sahabat suara. Beril siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih buat kamu yang nemenin aku. Yang di jalan hati-hati, jangan ngantuk. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you next week. Bye!

0: ini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa
2: kayak penyakitnya suruh nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Lu mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau bola?
2: Bola apa nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus? Kalau di lapangan
1: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
2: Coy.
1: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
2: Iya benar. Ya
0: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Jernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Amika Jatuh. Sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang
1: seru. Rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak
2: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.